0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosel Nunuk Perak yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda kembali bersama dengan kami di program Cakrawala. Kembali ada kesempatan sampai dengan jam 10 pagi nanti untuk berbagi kabar dan informasi. Apa kabar? Senantiasa sehat dan tetap bisa lancar untuk menjalankan tugas di hari ini setelah peringatan HUT, Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin tepat tanggal 17, dan hari ini kembali beraktivitas normal seperti biasa, tapi juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang masih berkaitan erat dengan peringatan HUT ke-80 RI. Semoga semuanya masih tetap bisa berjalan dengan lancar. Saya ringana dengan komposisi-komposisi bagus mancan Indonesia pertengahan yang tetap akan mengalir terus ke indera dengar Anda sampai dengan nanti jam 10 pagi, dan Anda juga bisa menyimak siaran kami nanti jam 9. Ada kawan-kawan dari Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang nanti yang akan hadir di podcast, radio podcast AP Takon. Kita akan membahas tentang ini ya, satu jalan sejuta nyawa, mari berkendara dengan cerdas. Menyikapi bagaimana para pengendara kendaraan bermotor yang saat sekarang ini begitu rentan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Nah, kita hari ini akan membahas bagaimana menjadi pengendara yang baik, tidak hanya sekedar menjadi pengendara yang baik, tetapi juga bisa memanfaatkan memanfaatkan komitmen kita untuk menjadi pengendara yang baik sehingga kita juga selamat, tidak karena kecerobohan orang lain begitu ya. Saya bersama dengan Anda di 141 Radio Suara Jombang FM, komposisi-komposisi bagus Indonesia pertengahan terus mengalir untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam, dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa channel YouTube at Radio Suara Jombang. Apa kabar? Sehat selalu untuk kalian di kesempatan hari ini, hari Selasa, masuk di kalender yang ke-18 dari bulan Agustus 2026. Saya Nida Ahmad kembali hadir di 141 Radio Suara Jombang FM di Radio Podcast Apitakon series ke-6. Waduh, udah enggak ini gak kerasa ya, udah masuk di series yang ke-6. Alhamdulillah kawan-kawan dari Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang yang senantiasa memberikan informasi dan edukasi yang cukup bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, khususnya para ASN di lingkup Pemkab Jombang. Dan kali ini sudah masuk di series yang ke-6. Alhamdulillah, selamat dong. Nah, di Radio Podcast Apeta kali ini selama sekitar 1 jam ke depan kita akan membahas satu hal yang mungkin selama ini sebenarnya sangat banyak bersentuhan dengan kita ketika kita berkendara di perjalanan begitu, tetapi seringnya kita nggak ngeh gitu. Bagaimana sosok dari kawan-kawan dari Dinas Perhubungan? Karena ini ada dua kawan saya, Mas Hani dan juga Pak Yohan. Beliau berdua ini adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Dan Mas Hani Ardianata, beliau ini adalah anggota Agen Perubahan 2 Pemkab Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Hani.
1: Waalaikumsalam Bu.
0: Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di studio Radio Suara Jombang.
1: Iya nih.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, kali ini juga ada Pak Yohan Kartika SE. Beliau adalah Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pagi Pak Yohan.
2: Selamat pagi.
0: Senang sekali bisa ketemu dengan panjenengan dan kali ini membawa banyak informasi yang siap untuk dibagikan kepada masyarakat. Betul Pak Yohan?
2: Insyaallah.
0: Baik. Nah, di podcast Radio Podcast kali ini mengambil tema Satu Jalan Sejuta Nyawa, Mari Berkendara Dengan Cerdas. Tapi sebelum itu saya pengen tahu, saya tahu penjenengan berdua adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang gitu ya. Yeah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa mengambil tema ini, Mas Hani?
1: Sebelum ke situ, Agen Perhubungan sendiri kan mengusung dua program Bu ya. Yang satu itu ASN mengajar. Di mana program tersebut mengajarkan, menginformasikan mengenai integritas, anti-bullying, dan juga anti-korupsi. Di mana kita sampaikan informasi tersebut kepada anak-anak SD dibalut dengan game yang seru biar mudah diterima.
0: Okay.
1: Dan yang kedua itu podcast Apitakon ini, di mana kita mengangkat sebuah tema, lalu membuka sesi pertanyaan di mana sesi pertanyaan itu dibuka lewat link, dibagikan seminggu sebelum podcast ini dimulai. Nah, kenapa saya mengambil tema ini satu dengan tagline Satu Jalan Satu Nyawa, Mari Berkendara Cerdas, yaitu untuk kecelakaan kan setiap tahun itu menjadi topik yang cukup hangat. Nah, dari situ saya rasa edukasi mengenai safety riding, etika berkendara, kelas jalan yang di dalamnya itu mengusung kecepatan berkendara maupun jarak pandang, saya rasa perlu disampaikan apapun latar belakangnya, tidak hanya ASN maupun masyarakat.
0: Oke.
1: Jadi walaupun hal itu tidak membuat kita 100% mengusung keselamatan, tapi saya rasa itu bekal kita untuk berkendara di luar sana, begitu.
0: Oke. Saya tahu itu Mas Hani, bahwa ngomongin tentang jalan lalu lintas itu biasanya yang ada di benak masyarakat secara umum adalah teman-teman polisi. Tapi ada tapinya, semua orang juga tahu ketika berada di perjalanan yang ditemui tidak hanya teman-teman polisi aja, ada kawan-kawan di sub yang itu tidak pernah absen untuk ada dan selalu ada keberadaannya di jalan-jalan, terutama di ruas-ruas jalan utama gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara udah benar-benar beda sih.
1: Yeah.
0: Polisi dengan disub beda. Secara tupoksi itu sebenarnya seperti apa sih gambaran tupoksi dari Dinas Perhubungan sendiri, Pak Yohan?
2: Yeah, terima kasih Bu Ninda Ahmad. Jadi untuk polisi dan disub, mungkin masyarakat sering melihatnya di jalan gitu.
0: Yep.
2: Kenapa kok selalu berdua itu, apa perbedaannya, tupoksinya? Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi aturan, yaitu tentang rencana nasional keselamatan lalu lintas jalan. Jadi keselamatan di jalan itu tidak hanya diemban oleh polisi saja, di sub saja, PU saja, atau kemudian Kementerian Kesehatan saja. Jadi ada 5 pilar keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Yang pertama yaitu pilar perencanaan keselamatan, kemudian jalan yang berkeselamatan, kemudian ada kendaraan yang berkeselamatan, pendidikan berlalu lintas, serta penanganan pasca kecelakaan. Jadi keselamatan tidak bisa hanya sektoral, jadi semuanya harus berkolaborasi untuk mencapai keselamatan di jalan. Nah, salah satu bentuk kolaborasinya yang para pendengar sering lihat di jalan yaitu kolaborasi antara Disub dan kepolisian dalam mengatur lalu lintas. Kalau di dalam polisi, kepolisian lalu lintas punya tugas yaitu operasional, manajemen, dan rekayasa lalu lintas. Jadi mereka mengatur, mengarahkan, melarang maupun mengarahkan pengendara kendaraan. Sedangkan kalau di Dinas Perhubungan yaitu memiliki tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas, yaitu bagaimana merencanakan suatu pola pergerakan masyarakat. Nah, tentunya di sana setelah menjadi suatu manajemen tentunya butuh operasional, butuh petugas yang melakukan intervensi di jalan. Lah, di sana ada petugas kepolisian dan ada juga petugas perhubungan. Mungkin itu yang sering dilihat oleh masyarakat. Tapi tentunya tidak hanya tugas itu saja yang dilakukan oleh Disub maupun Satlantas. Kalau dari kepolisian sendiri, lebih yang pertama tentang registrasi dan identifikasi kendaraan maupun pengemudi, yaitu mengeluarkan SIM, STNK, dan BPKB. Kemudian operasional manajemen rekayasa lalu lintas, yaitu tadi pengaturan lalu lintas di jalan. Kemudian ada penegakan hukum bidang lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas. Itu tugas pokoknya dari kepolisian lalu lintas. Kalau dari Disub, yang pertama yaitu manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tadi bersinggungan, harus berkolaborasi dengan kepolisian. Kemudian penegakan hukum juga di bidang lalu lintas, tentunya kita berkolaborasi juga, tidak bisa berjalan sendiri. Lebih spesifik untuk Dinas Perhubungan adalah penegakan hukum di bidang angkutan dan angkutan umum dan kendaraan barang. Kemudian
0: bukan yang individu,
2: kendaraan individu yang angkutan barang itu juga itu. Jadi untuk kendaraan pribadi seperti sepeda motor sama mobil penumpang itu ranahnya di kepolisian.
0: Enggak masuk di ranahnya Dishub.
2: Bukan. Oh, okay. Kemudian kita ada yang namanya uji kelaikan standar kendaraan bermotor. Di sini kita melakukan pelayanan uji KIR. Nah, biasanya setiap 6 bulan sekali pemilik kendaraan truk maupun angkutan umum mesti familiar dengan uji KIR tersebut. Kemudian adalah manajemen angkutan umum, termasuk operasional terminal dan pengaturan pemberangkatan kendaraan umum. Yang kelima yaitu pembangunan dan operasional sarana prasarana lalu lintas, berupa rambu, traffic light, marka jalan, dan lampu penerangan jalan umum. Nah, itu masing-masing sebenarnya tugasnya di situ berbeda tapi juga berkolaborasi.
0: Jadi terlihatnya kan bestie gitu kan di jalan, Pak.
2: Oh, betul.
0: Tapi sebenarnya tugasnya beda, beda tapi saling mendukung gitu ya,
2: betul,
0: Pak.
2: Betul,
0: ya. Baik. Nah, tadi di awal Mas Hani juga menyampaikan bahwa kecelakaan di setiap tahun itu masih menjadi persoalan yang selalu diperbincangkan, bahkan tidak jarang mengalami peningkatan di setiap tahunnya gitu kan. Tapi saya pengen tahu sejauh mana peran Dinas Perhubungan dalam mendukung safety riding yang disarankan oleh semua pihak selama ini kepada para pengendara kendaraan bermotor di jalan, Pak Ihan.
2: Ya, jadi untuk mendukung safety riding di jalan, ya, di Dinas Perhubungan tentunya seperti saya bilang tadi, yaitu ada 5 pilar keselamatan lalu lintas. Untuk Dinas Perhubungan berada di 2 pilar, yaitu jalan yang berkeselamatan. Jalan yang berkeselamatan di sini adalah jalan yang bisa membuat masyarakat itu lebih aman. Contohnya ada rambu-rambu, ada penerangan jalan, kemudian ada marka jalan, sehingga pengemudi itu tanpa dia tahu, atau orang yang baru lewat di situ sudah tahu bagaimana aturan, bagaimana pola pergerakan dari lalu lintas di situ sehingga aman. Mereka tidak tahu-tahu oh ada tikungan, tidak ada rambunya, terus tergelincir keluar dari jalan. Salah satunya melalui jalan yang berkeselamatan itu. Kemudian yang kedua yaitu kendaraan yang berkeselamatan. Di sini kita memastikan bahwa kendaraan itu melalui proses uji layak jalan dan memenuhi persyaratan teknis. Jadi kendaraan baru, Bu, apapun kendaraannya, sepeda motor, mobil, truk, bis dan sebagainya itu melalui proses yang namanya uji layak kendaraan. Jadi secara sebelum dia diimpor, sebelum dia diproduksi itu ada persyaratan teknis yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk menjamin keselamatan kendaraan tersebut di jalan. Jadi itu yang kendaraan baru. Kemudian kendaraan yang lama, Bu, terutama yang angkutan umum dan kendaraan barang itu diadakan uji layak jalan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut masih layak beroperasi di jalan. Itu mulai dari sistem pengereman, sistem penarik atau tenaganya, kemudian lampu-lampu kendaraan serta kelengkapan-kelengkapan kendaraan seperti spion, ban cadangan, segitiga pengaman, seperti itu akan dilakukan penilaian setiap 6 bulan sekali di ujikir kendaraan kabupaten.
0: Itu yang namanya ujikir itu.
2: Betul, ya.
0: Tapi itu khusus untuk kendaraan angkutan
2: umum dan angkutan barang.
0: Dan angkutan barang. Kalau kendaraan pribadi tidak masuk ya?
2: Selama ini kendaraan pribadi belum wajib untuk melakukan pengujian kendaraan setiap tahunnya, Bu. Jadi masih diberikan kepada masyarakat untuk melakukan self assessment atau penilaian sendiri terhadap kendaraannya apakah itu layak jalan atau tidak.
0: Oke. Nah, bagaimana standar keselamatan berdasarkan kelas jalan, kemudian kaitan status atau kelas jalan dengan batas kecepatan dan jarak pandang aman serta kondisi ruas terdampak yang barangkali perlu diwaspadai oleh masyarakat. Titik rawan misalnya, tikungan atau yang beberapa ruas jalan yang minim penerangan itu, Pak Yohan.
2: Jadi kalau kita lihat jalan itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Jadi ada pembagian jalan berdasarkan fungsi, berdasarkan status, serta berdasarkan kelas. Kalau kita melihat berdasarkan statusnya itu ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten yang masing-masing merupakan kewenangan dari pemerintah masing-masing ya, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
0: Jalan kecamatan ada, Pak?
2: Oh, tidak ada.
0: Yang tidak ada.
2: Jalan desa yang ada nanti terakhir itu.
0: Tidak ada ya? Enggak kan turun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan enggak ada.
2: Sudah ada.
0: Langsung jalan desa ya.
2: Langsung jalan desa.
0: Oke, itu secara
2: status.
0: Status.
2: Kemudian secara fungsi itu ada jalan arteri, kolektor dan lokal. Kalau arteri itu ya seperti di kesehatan mungkin Bu ya, ada pembuluh darah arteri lah. Berarti kan jalan di sini jalan arteri. Jalan itu sebagai lalu lintas utama. Jadi dia itu jalan yang berfungsi menghubungkan lalu lintas antar provinsi, bahkan antar negara itu jalan
0: arteri.
2: Kemudian ada jalan kolektor. Jalan kolektor itu yang mengkolek, mengumpulkan. Fungsinya itu yang menghubungkan jalan antar kabupaten, jalan-jalan penghubung seperti jalan kalau di Jombang ini.
0: Jalan mana, Pak?
2: Menghubungkan antara Jombang dengan
0: Mojokerto misalnya.
2: Oh, kalau itu jalan arteri, Bu.
0: Dengan, oh, pasti jalan arteri. Ya,
2: Jombang, Peloso, Babat. Nah, itu jalan
0: kolektor. Itu masuk kolektor.
2: Kemudian Jombang Kandangan, Jombang ke Pare, itu jalan kolektor.
0: Itu tapi statusnya
2: jalan kolektor, jalan provinsi.
0: Provinsi.
2: Iya. Okay. Kemudian ada jalan lokal. Jalan lokal itu yang menghubungkan antar wilayah dalam satu kabupaten. Contohnya jalan-jalan kabupaten kita, jalan-jalan desa, itu adalah jalan-jalan lokal. Fungsinya hanya di satu kawasan itu tadi.
0: Misalnya kayak yang daerah mana ya?
2: Mungkin jalan, kalau yang contoh, saya sering contoh, itu contoh. Ke dari Jombang menuju Denanyar, dari Jombang menuju kemana Bu ya? Yang jalan-jalan kabupaten itu yang tidak
0: ke Cukir? Itu masuk apa itu? Arteri?
2: Itu masuk kolektor.
0: Oh, kolektor.
2: Ya, tapi kalau Cukir ke Mojowarno itu adalah jalan lokal. Fungsinya hanya melayani di sekitar area situ saja.
0: Ceweng Mojowarno?
2: Ceweng Mojowarno di sana sudah
0: masuk apa itu, Pak?
2: jalan kabupaten, tapi fungsinya adalah kolektor juga, karena dia sebagai jalur alternatif ya, dari arah Mojokerto mau ke Malang, mau ke Kediri, bisa lewat sana. Kemudian pembagian jalan menurut kelasnya, ada jalan kelas 1, 2, dan 3. Kalau pembagian jalan menurut kelas itu berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas serta daya dukung atau dimensi dari jalan tersebut. Jalan kelas 1 contohnya itu adalah jalan yang mampu dilalui oleh kendaraan dengan panjang 18 meter. Itu ada trailer, tronton, gandeng, itu bisa masuk di situ, Bu.
0: Okay.
2: Nah, kemudian ada jalan kelas 2. Jalan kelas 2 itu hanya mampu dilewati oleh kendaraan panjang 12 meter seperti apa gini, bis, bis besar, kemudian truk tronton. Itu jalan kelas 2. Kemudian adalah jalan kelas 3.
0: Apa bedanya sama kelas 1, Pak?
2: Jalan kelas 1 bisa dilewati oleh kendaraan kelas 2. Tapi jalan kelas 2 tidak bisa dilewati oleh kendaraan kelas 1.
0: Oh.
2: Gandengan, trailer itu tidak bisa lewat jalan kelas 2 maupun jalan kelas 3.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kemudian jalan kelas 3 itu hanya boleh dilewati oleh kendaraan dengan panjang maksimum 9 meter, Bu. Nah, itu kalau dari dimensi kendaraannya.
0: 9 meter itu berarti bis masuk ya?
2: Bis masuk, Bu. Yang masuk. Bis sedang, bis kecil. Kemudian ada berdasarkan daya dukung atau kekuatan jalan. Kalau jalan kelas 1 itu bisa kendaraan sampai 10 ton MST-nya, muatan sumbu terberatnya. Tapi kalau jalan kelas 2 dan jalan kelas 3 itu maksimum 8 ton muatan sumbu terberatnya. Jadi muatan sumbu itu per as kendaraannya itu muatannya. Jadi bukan total kendaraan. Jadi semakin banyak sumbu kendaraannya, tentunya muatan sumbunya akan semakin ringan. Gitu.
0: Kalau kelas 3?
2: Kalau kelas 3 maksimum 8 ton, Bu, dengan panjang maksimum 9 meter kendaraan tunggal. Maksudnya tidak menggandeng, tidak trailer, dengan maksimum 9 meter panjangnya.
0: Kalau yang kelas jalan 3 itu secara fungsi itu masuk di mana, Pak? Kayak kalau jalur
2: fungsinya itu untuk jalan kelas 3 adalah jalan kabupaten, terutama. Oh. Kemudian fungsinya adalah fungsi lokal dan kolektor. Jadi kalau yang fungsi arteri itu tidak bisa jalan kelas 3, dia harus jalan kelas 2 atau jalan kelas 1.
0: Baik. Nah, ini kan jadi ngerti ya, Pak ya, secara kelas jalan, kemudian fungsi fungsinya, lalu kemudian statusnya, biar semua tidak digebyah-uyah gitu ya. Selama ini kan juga digebyah, apa namanya, cenderung kita, wah ini tanggung jawabnya siapa, ini tanggung jawabnya siapa, kan gitu.
1: Ya, lempar-lemparan, Bu.
0: Lempar-lemparan. Yeah, betul. Nah, termasuk juga ini ya, batas kecepatan dan jarak pandang aman itu yang seperti apa penjelasannya, Pak?
2: Kalau batas kecepatan itu sudah diatur, Bu, dalam perundang-undangan. Jadi untuk jalan antar kota itu maksimum 80 km per jam.
0: Antar kota itu maksimum 80.
2: Iya, kalau jalan tol maksimum 100 km per jam. Kemudian untuk jalan antar kota tapi dia di kawasan pemukiman atau kawasan perkotaan yang ramai, Bu, itu maksimum di 50 km per jam.
0: Oke.
2: Kemudian kalau untuk jalan lokal, jalan lokal itu batas kecepatannya 40 km per jam. Namun apabila di kawasan permukiman atau kawasan perkotaan yang padat, itu maksimum 20 km per jam.
0: Masalahnya adalah sebenarnya sudah ada tanda kan, Pak?
2: Sudah ada rambu.
0: Sudah ada rambu kan? Itu sudah dipasang sama teman-teman di sub. Batas kecepatan maksimum berapa? Masalahnya kadang nggak tahu ya, kacamatanya burem apa gimana?
1: Kembali ke perilakunya masing-masing.
0: Mungkin waktu itu nggak ngelihat gitu, atau lagi kacamatanya lagi burem jadi nggak ngerti, sehingga melebihi batas kecepatan gitu. Melebihi batas kecepatan, maka kemudian risikonya adalah terjadi kecelakaan kan, kayak gitu ya, Pak ya?
2: Bisa.
0: Risikonya kemudian terjadi kecelakaan. Nah, ini yang tentu saja juga seringkali terjadi hal-hal seperti ini. Masuk pada pelanggaran kan itu, Pak?
2: Iya, pelanggaran batas kecepatan maksimum kendaraan itu sudah diatur, juga ada sanksi pidananya, Bu.
0: Seperti gitu itu yang nindak berarti polisi apa disub, Pak?
2: Polisi. Tentunya dari polisi, Bu.
0: Polisi. Nah. Termasuk juga kendaraan-kendaraan besar yang melewati ruas jalan yang tidak semestinya. Itu siapa yang nindak, Pak?
2: Kalau dari tidak sesuai dengan kelas jalannya, untuk penindakan ada di kepolisian lalu lintas, Bu.
0: Jadi kalau tidak sesuai dengan kelas jalan, oke.
2: Kalau dinas perhubungan lebih ke tidak layak jalannya, Bu. Seperti tidak dia mungkin kelebihan muatan, kelebihan dimensi, itu dari dinas perhubungan.
0: Yang menentukan?
2: Yang menindak juga, Bu.
0: Yang menindak juga?
2: Iya.
0: Misalnya, contoh-contoh.
2: Kalau yang biasanya kita lakukan itu di jembatan timbang itu. Jadi kendaraan yang melewat itu melebihi batas maksimum muatan itu ditilang. Kemudian batas ketinggian.
0: Itu yang nilang di sub?
2: Dinas perhubungan. Jika, tentunya dari unsur perhubungan, tidak hanya dinas perhubungan saja, Bu. Ada dari Kementerian Perhubungan juga.
0: Oh, begitu. Tapi sejauh mana, Pak, pelanggaran-pelanggaran pemakaian jalan selama ini oleh kendaraan-kendaraan yang tidak semestinya?
2: Kalau kita lihat trennya memang banyak ya pelanggaran lalu lintas, terutama tentang kendaraan yang melebihi batas dimensi maupun muatan. Kita sebutnya odol, ya, over dimension dan overloading. Itu memang cukup banyak terjadi, tapi juga sebenarnya tidak hanya di kelebihan dari muatan maupun dimensinya, tapi perilaku pengguna atau pengemudi kendaraan angkutan barang dan angkutan umum ini yang cenderung lebih banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi memang penyebab kecelakaan lalu lintas itu lebih dari 70% adalah dari kelalaian pengemudi atau perilaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor kendaraan, baik tadi tidak layak jalan maupun melebihi batas muatan maupun batas dimensi. Baru yang ketiga nanti kondisi jalan serta lingkungan yang berpengaruh terhadap kecelakaan. Tapi dari beberapa data yang kami terima bahwa penyebab kecelakaan tertinggi adalah dari faktor kelalaian pengemudi itu sendiri.
0: Human error.
2: Human error, betul.
0: Itu yang paling banyak, kan, Pak?
2: Yang paling banyak.
0: Aslinya human error, terus jalannya yang disalahkan. Fenomena-fenomena seperti ini nih yang perlu diketahui dan juga perlu diperhatikan oleh teman-teman ASN, terutama masyarakat pada umumnya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu kewenangan dari Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas dan juga keberadaan jalan, baiklah dari status, fungsi maupun juga kelasnya, lalu kemudian kendaraan-kendaraan yang melintas selama ini. Nah, kemudian apa kewenangan Dishub, Dinas Perhubungan itu yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat ya, termasuk dalam hal batasan dan batasan dalam penindakan, Pak Yohan?
2: Masyarakat banyak sekali yang melakukan melaporkan atau melakukan pengaduan kepada Dinas Perhubungan ya, yang terdekat di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang, terutama tentang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kemudian kendaraan-kendaraan besar yang melalui jalan tidak sesuai dengan kelasnya. Tentunya kami sesuai dengan kewenangan akan menindaklanjuti. Kalau itu sesuai dengan kewenangan kami, tentunya akan kami terjunkan personil, kami lakukan operasi gabungan berkolaborasi dengan Satlantas atau kepolisian lalu lintas untuk melakukan penegakan hukum maupun melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi beberapa edukasi yang kita lakukan berkolaborasi dengan kepolisian lalu lintas itu, kita lakukan edukasi kepada sopir angkutan umum maupun supir kendaraan barang, termasuk juga kepada pengusahanya, Bu. Jadi kadang supir itu kan melakukan pelanggaran alasannya karena dikejar setoran, dikejar waktu, dia harus sampai tujuan tepat waktu.
0: Nah, jadi kita nyari jalan-jalan yang pintas gitu ya, Pak?
2: Kita edukasi juga kepada pengusahanya, Bu, agar perhatikan pengemudi dan juga laik jalan dari kendaraannya. Kemudian kita juga melakukan edukasi kepada pengemudi angkutan umum dan angkutan online, kemarin juga maupun ojek online maupun dari yang mobil ya, mobil bukan hanya ojek tapi mobil juga yang terkait dengan angkutan online, kita lakukan edukasi dan pelatihan juga. Kemudian kepada siswa-siswi sekolah, kita ada program yang namanya pelajar pelopor tertib lalu lintas. Itu sama juga berkolaborasi dengan kepolisian lalu lintas maupun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, bahkan sampai ke Kementerian Perhubungan. Nanti seleksinya bertahap, mulai dari tahap kabupaten, provinsi, sampai ke tahap nasional. Itu beberapa edukasi yang kami lakukan kepada pengguna jalan untuk mendapatkan keselamatan berlalu lintas.
0: Tapi benar kan Pak, kalau masyarakat itu melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran, misalnya kayak pelanggaran kendaraan yang melewati jalan dan yang melebihi batas tonase, itu benar kan laporannya ke Dishub?
2: Benar Bu, jadi
0: benar.
2: Laporannya secara tugas fungsinya juga merupakan bagian dari Dinas Perhubungan. Namun dalam hal ini Dinas Perhubungan tentunya tidak bisa berdiri sendiri Bu. Tentunya kita akan berkolaborasi dengan kepolisian lalu lintas untuk melakukan penegakan hukum di lapangan.
0: Termasuk kalau lampu lalu lintas terjadi gangguan mati, itu juga ke Dishub?
2: Betul Bu, jadi untuk perlengkapan jalan namanya Bu ya.
0: Namanya perlengkapan jalan?
2: Ya, ada rambu, ada traffic light, ada marka jalan, petunjuk, dan sebagainya. Itu merupakan ranahnya dari Perhubungan. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan status jalannya masing-masing, apakah itu provinsi, kabupaten, maupun jalan nasional. Namun tentunya masyarakat kan paling mudah adalah melaporkannya ke Dinas Perhubungan Kabupaten gitu. Di sini kami juga tidak akan lempar tangan kemudian, oh ini bukan kewenangan saya, oh tidak seperti itu Bu. Jadi tentunya kami tetap akan merespon. Yang pertama, kalau gangguan tersebut sifatnya minor atau kecil, tentunya petugas kami bisa langsung melakukan action di lapangan, perbaikan. Namun kalau itu membutuhkan perbaikan yang cukup besar, bahkan mungkin ada kerusakan yang harus mengganti peralatannya tersebut, tentunya kami sampaikan, laporkan secara tertulis dan langsung kepada pemilik status jalan tersebut, baik itu ke pemerintah provinsi maupun ke kementerian.
0: Termasuk juga PJU ya Pak?
2: Betul,
0: penerangan jalan umum.
2: Penerangan jalan umum juga, jadi seluruh penerangan jalan umum di jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional, apabila ada kerusakan bisa dilaporkan ke kami, ke Dinas Perhubungan. Nanti petugas kami akan terutama akan melakukan deteksi dini atau melakukan pengecekan ke lapangan. Kalau memang bisa dilakukan perbaikan, akan kami lakukan perbaikan saat itu juga. Tapi kalau memang itu membutuhkan perlengkapan atau kerusakan yang cukup besar, tentunya kami akan berkoordinasi dengan instansi pemangku status jalan tersebut.
0: Oke. Nah, ketika ada laporan-laporan seperti ini kepada Dinas Perhubungan, Dishub sudah melakukan penanganan, apakah termasuk juga kebijakan untuk melakukan perubahan status dan kelas ruas jalan, dan seperti apa sebenarnya dampaknya ke masyarakat Pak?
2: Jadi perubahan status dan kelas jalan memang menurut kemarin peraturan yang terbaru di aturan gubernur tentang penetapan kelas jalan di wilayah Kabupaten Jombang, ada beberapa kelas jalan di Kabupaten Jombang yang berubah kelasnya dari jalan kelas 3 menjadi jalan kelas 2 dan jalan kelas 1. Contohnya ini Bu, di contohnya itu yang di jalan Kota Mojoagung. Jalan Kota Mojoagung itu sekarang statusnya berubah menjadi jalan kabupaten. Sedangkan jalan nasionalnya adalah di jalan Ring Road. Kemudian
0: begitu.
2: Ada juga perubahan kelas itu di jalan antara Mojoagung menuju Mojowarno, Bareng. Nah, itu jalannya berubah menjadi jalan kelas 1 karena di sana adalah kawasan industri. Dulunya jalan kelas 3 sekarang berubah menjadi jalan kelas 1. Sehingga kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan oleh kawasan industri tersebut bisa terakomodir. Nah, tentunya dengan perubahan status dan kelas jalan ini, masyarakat perlu tahu sehingga akan lebih berhati-hati karena penggunanya akan berubah. Dulunya hanya kendaraan-kendaraan kecil.
0: Betul.
2: Sekarang kendaraan besar, kendaraan industri akan melalui jalan tersebut. Nah, di sini tentunya juga ada, selain pengaturan kelas jalan, juga ada pengaturan batas operasional. Jadi ada beberapa ruas jalan yang kita batasi boleh dilewati kendaraan besar pada jam-jam tertentu di luar jam sibuk. Jam sibuk itu biasanya pagi, orang berangkat sekolah, orang bekerja. Nah, itu di luar jam-jam tersebut kendaraan-kendaraan besar operasionalnya kami perbolehkan.
0: Boleh. Tapi tentu saja itu juga diikuti dengan perubahan infrastrukturnya kan, Pak?
2: Betul. Jadi tentunya sebelum infrastruktur itu dibangun, secara aturan atau secara hukum, kelas dan fungsi jalan tersebut yang dirubah dahulu.
0: Setelah begitu.
2: Kelas dan fungsi jalannya
0: berubah,
2: baru kemudian
0: infrastrukturnya
2: mengikuti. Jadi sebagai dasar, karena fungsinya sudah menjadi jalan arteri, kelasnya jalan kelas 1, tentunya infrastrukturnya harus diperkuat, diperlebar.
0: Oh, begitu ya. Jadi tahu nih Mas Hani, seluk-beluknya tentang jalan, kemudian infrastrukturnya, lalu apa namanya, kelengkapan-kelengkapan jalan itu yang mungkin selama ini masyarakat agak sedikit salah paham. Ini kewenangannya siapa, kewenangannya siapa, ternyata masuk di Dishub ya. Mas Hani mungkin ada tambahan?
1: Mungkin pengalaman terkait di jalan, Bu, ya. Kalau saya sendiri, kalau berangkat kerja kan dari ruas Mojoagung ke Jombang, jalan nasional itu.
0: Itu jalan nasional.
1: Iya.
0: Ring road itu berarti ya?
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Baratnya ring road.
0: Baratnya ring road. Baik, itu masuk jalan nasional. Tapi kalau yang setelah ring road sampai ke itu Mojoagung itu masuk jalan kabupaten sekarang ya?
1: Iya, sekarang turun satu sendiri.
0: Oke. Gimana?
1: Nah, kalau saya berangkat kerja kan lewat ruas itu, dan di situ itu ngelewatin dua pelikan crossing. Biasanya kalau yang dipencet buat orang nyabrang itu buat. Nah,
0: tot itu dah.
1: Iya, yang itu. Saya kan ngelewatin ada dua nih. Yang satu di RTH Mojoagung, yang satu lagi itu di depan UPT PKB atau Samsat.
0: Oke.
1: Iya, di situ. Nah, tapi kadang itu sering kali kayak miskom gitu.
0: Miskom gimana?
1: Udah dipencet. Kendaraan itu enggak malah berhenti.
0: Malah jalan.
1: Iya, malah kenceng. Nah, saya kan dulu pernah pakai kendaraan yang ada atribut dinasnya. Otomatis saya ya selayaknya pengguna jalan lah harus mematuhi peraturan. Nah, saya itu mau ngurangin kecepatan buat berhenti. Tapi yang di belakang itu makin kenceng, Bu. Jadi saya takut. Jadi saya bingung ini berhenti apa langsung terus gitu. Yang nyebrang juga bingung ini nyebrang apa enggak padahal lampu udah merah. Itu sih, Bu.
0: Itu harusnya piye toh, Mas?
1: Nah, gitu.
0: Ya, ini mungkin titik-titik seperti itu kan enggak terlalu banyak nih, Mas, ya.
1: Iya.
0: Nah, penempatan kayak gitu berdasarkan apa, Pak Yohan? Apa itu namanya tadi, Mas?
1: Pelikan crossing
2: atau lampu lalu lintas penyeberang jalan.
0: Lampu lalu lintas penyeberang jalan itu kan hanya merah. Ada merahnya nggak sih?
2: Ada, Bu. Merah, ada kuning.
0: Merah, kuning, hijau juga gitu.
2: Jadi cuman ada menghadap itu? Sisi pengendara, ada yang menghadap sisi penyeberang jalan.
0: Terus?
2: Jadi memang penempatannya itu berdasarkan dari volume penyeberang lalu lintas di situ, Bu. Dan waktu tunggu dari penyeberang. Jadi kalau waktu tunggunya itu sudah lebih dari berapa menit nggak bisa nyebrang. Nah, tentunya perlu alat bantu.
0: Tot itu.
2: Bisa yang pertama melalui zebra cross, kemudian itu tadi lampu lalu lintas penyeberang jalan. Dan kalau sudah volume lalu lintasnya terlalu tinggi, Bu, harus menggunakan jembatan penyeberangan orang.
0: Oh, gitu. Iya. Itu sebenarnya kan sudah ada lampu traffic light-nya kan, merah, kuning, hijau kan. Terus kemudian ada alat pembantunya itu tadi, alat bantunya yang suara itu tadi kan ya. Itu harusnya gimana? Harusnya gimana kendaraan yang melintas itu?
2: Secara aturan, Bu, jadi kendaraan yang melihat ada penyeberang jalan, nah itu wajib mendahulukan penyeberang jalan. Apalagi di situ sudah ada fasilitas penyeberangannya, termasuk zebra cross-nya, kemudian rambu-rambu dan lampu lalu lintasnya. Pengendara kendaraan wajib itu, Bu. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran lalu lintas sampai menimbulkan korban terhadap pejalan kaki atau penyeberang lintas, yang disalahkan ya pengendaranya itu tadi, karena berada di kawasan yang memang merupakan kawasan prioritas bagi penyeberang jalan.
0: Berarti harusnya nggak tambah kenceng ya, Mas?
1: Iya, harusnya seperti itu.
0: Harusnya mandek.
1: Iya.
0: Nggak tambah kenceng.
1: Apalagi kan udah pakai kendaraan dinas, pakai atribut ASN. Sekarang kan era digital juga, katanya kan.
0: Oke. Geng-geng. Dimana-mana ya? CCTV dimana-mana ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mitra Radio Sore Jomong FM, terima kasih untuk yang sudah memberikan respon yang sangat luar biasa dari channel YouTube @radiosuarajombang. Tapi saya akan geser ke pertanyaan-pertanyaan kolektif yang sudah terkumpul sebelumnya. Ini akan saya bacakan satu persatu dari berbagai macam OPD yang sudah terkumpul. Tapi sebentar, kita break dulu. Ada jeda pariwara berikut, tetap di 141 Radio Suara Jombang FM. Saya akan kembali sesaat lagi. Dan mitra Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana.
3: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.

0: Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM dan masih bersama dengan saya, Mas Hani Ardianata dan Pak Yohan Kartika SC. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk di jalur komentar YouTube. Terima kasih Yayu Sri Rahayu, Tri Maria, Vivi Atka, Ponco 0412, Vivia, kemudian Eva Helis, Junianto, Muhammad Zilmi, terima kasih Yulita Anggra ini, Haris Kurnia Putri, matur nuwun semuanya yang sudah menyimak informasi yang sangat bermanfaat ini ya. Nah, saya coba akses beberapa pertanyaan kolektif yang sudah dikumpulkan oleh kawan-kawan AP. Dari PUPR bertanya sebenarnya apa yang dimaksud dengan kelas jalan dan mengapa masyarakat perlu mengetahui kelas jalan yang mereka lalui sehari-hari. Ini sebenarnya sudah terjawab ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yohan. Kemudian dari teman-teman di SUB sendiri nih, kalau masyarakat tidak mengetahui kelas jalan, apa risiko yang paling mungkin terjadi ketika mereka menggunakan atau mengoperasikan kendaraan di ruas tersebut? Risikonya apa, Pak?
1: Risikonya
0: kalau nggak tahu ruas jalan.
1: Yang pertama tentunya akan terjadi kemacetan lalu lintas.
0: Macet.
1: Jadi, jalan kelas 3 kemudian ada kendaraan gandeng trailer yang lewat tentunya bikin kemacetan. Yang kedua kemudian menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena jalan kelas 3 tentunya jalannya tidak selebar jalan kelas 1 maupun kelas 2.
0: Okay.
1: Jadi di situ risiko yang bisa ditimbulkan kalau kita tidak tahu kelas jalan apa yang akan kita lalui.
0: Jadi harus ngerti ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Nah, oke, dari teman-teman di Disdagreen, bagaimana hubungan antara kelas jalan dengan jenis kendaraan yang boleh melintas, khususnya kendaraan angkutan barang dengan ukuran dan muatan besar? Sepertinya sudah terjawab ya tadi ya Pak ya. Kemudian dari Dinkes, apakah batas kecepatan kendaraan juga dipengaruhi oleh kelas dan kondisi jalan? Lalu bagaimana pengendara menentukan kecepatan yang benar-benar aman, Pak?
1: Kalau kecepatan kendaraan tentunya dibatasi oleh tadi batas kecepatan jalan sesuai dengan fungsinya. Jadi apakah jalan antar kota,

0: Katanya kalau dia memang batas kecepatan tetap tinggi di tikungan itu akan dibuat tikungan dengan super elevasi atau kemiringan. Tapi kalau memang dia fungsi kecepatannya rendah, tentunya di tikungan atau di persimpangan itu dibuat yang landai atau yang tidak datar. Yang datar, tidak miring, seperti itu, Bu. Jadi memang batas kecepatan itu juga ditentukan dari jarak henti kendaraan, sehingga kalau menurut berdasarkan keilmuan, Bu, jadi ada yang namanya waktu reaksi dari pengemudi. Itu berkisar antara 3 sampai 5 detik. Semakin tua usianya itu jarak reaksi untuk berhentinya itu semakin panjang. Bisa sampai 5 detik. Tapi kalau yang masih usia muda, usia produktif itu jarak reaksinya itu untuk berhenti atau bereaksi itu lebih cepat. Antara 2 sampai 3 detik sudah bisa bereaksi terhadap kondisi
1: di depannya.
0: Seperti itu. Sebenarnya teorinya seperti itu, tapi untuk memudahkan ditetapkan bahwa untuk jalan antar kota 80 km/jam, jalan tol 100 km/jam.
1: Oke, baik. Itu memang sudah disetting seperti itu, kan. Nah, dari PUPR ini, dalam kondisi jalan yang ramai, banyak persimpangan atau jarak pandang terbatas, apa yang seharusnya menjadi perhatian utama pengendara agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lain, Pak?
0: Tentunya pengguna jalan itu harus mengurangi kecepatan. Itu yang pertama, Bu. Jalan ramai, banyak persimpangan, tentunya akan mengurangi kecepatan sesuai dengan kecepatan rencana dari jalan tersebut. Seperti kalau di jalan perkotaan tadi ada yang 50 km/jam, bahkan ada yang sampai 20 km/jam. Itu memang yang pertama adalah itu. Karena kecepatan tentunya berpengaruh terhadap jarak henti dari kendaraan ketika dia melakukan pengereman, ketika sesuatu terjadi di depannya.
1: Betul.
0: Semakin cepat tentunya butuh jarak yang lebih panjang untuk melakukan pengereman.
1: Nah, seberapa besar peran rambu lalu lintas, marka penerangan jalan, dan fasilitas keselamatan lainnya dalam mencegah kecelakaan? Apakah fasilitas yang ada ini masih perlu ditingkatkan, Pak Yohan dari Perkim?
0: Jadi rambu, marka, penerangan jalan merupakan bagian dari perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan itu seperti saya sampaikan tadi berada di pilar nomor 2, yaitu jalan yang berkeselamatan. Jalan yang berkeselamatan itu salah satunya adalah dia self-explanation route atau jalan yang mampu menerangkan dirinya sendiri, menerangkan keberadaannya. Jadi kalau dia jalan menikung, tentunya ada rambu tikungan. Jadi pengendara tahu tanpa ada yang memberitahu dengan rambu itu, dia tahu bahwa jalan tersebut menikung. Di depan ada persimpangan, ada rambu persimpangan. Dia pengendara dapat mengetahui keberadaan objek-objek di depannya. Yang namanya self-explanation route. Nah, jalan yang mampu menerangkan dirinya sendiri.
1: Ya, dengan rambu-rambu itu tadi ya, Pak ya.
0: Kemudian ada juga yang namanya jalan yang memaafkan atau
1: apa itu?
0: Istilahnya
1: jalan yang memaafkan.
0: Forgiving road.
1: Forgiving
0: road itu jalan yang memaafkan. Jadi kalau ada pengemudi yang lepas kontrol atau dia secara tidak sengaja dia lepas kendali, itu tidak sampai menimbulkan kecelakaan, ataupun kalau terjadi kecelakaan tidak berefek fatalitasnya rendah. Contohnya, Bu, ya, itu ada yang namanya bahu jalan. Nah, bahu jalan itu fungsinya apa? Jadi untuk kendaraan ketika salah satunya lepas kontrol, dia tidak akan langsung nabrak rumah, pagar, atau hal-hal di sekitarnya. Kemudian kalau di jalan tol itu kita lihat pembatas median jalan, Bu, yang dari beton itu di tengah. Itu fungsinya kalau ada orang atau pengendara yang ngantuk, dia melindas dari median jalan tersebut, dia akan memantul. Kendaraannya tidak langsung menabrak, tapi dia akan mantul, bendal. Kemudian di jalan tol juga ada yang namanya jalur penyelamat. Jadi ketika mengalami ring blong, dia bisa ngambil jalur penyelamat. Di sana dia kendaraannya akan dihentikan secara paksa oleh jalur penyelam tersebut karena terbuat dari pasir dan penghalang.
1: Oh, nah, I see.
0: Itulah konsep dari jalan yang memaafkan.
1: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan juga dari Disdagri.

0: Din, seringkali kita melihat kendaraan besar melintas atau mengambil jalur tertentu dan kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Gimana Dishub menentukan rute yang aman dan sesuai bagi kendaraan besar tersebut? Lalu dari Disnaker, ketika terjadi perubahan atau pengalihan rute kendaraan, bagaimana Dishub memastikan sopir kendaraan angkutan tersebut memahami aturan dan rute yang baru?
1: Jadi kalau untuk kendaraan besar, kendaraan kelas 1 dan kelas 2, tentunya sudah memiliki rute tersendiri, tidak, tidak bercampur dengan dari rute kendaraan kelas 3. Di setiap ujung jalan itu sudah kita pasang rambu-rambu penunjuk kelas jalan. Jadi setiap pengendara kendaraan besar tentunya tahu dia akan berpindah dari jalan kelas 1 menuju jalan kelas 3, ada rambu-rambunya tentunya, Bu. Jadi kalau memang tidak sesuai kelas jalannya, ya tidak diperbolehkan untuk memasuki. Kemudian terkait dengan pengalihan rute dan perubahan rute, gitu. Tentunya kalau perubahan itu kan tidak mungkin tidak berlaku selamanya, Bu. Ya, mungkin ada acara-acara tertentu atau momen tertentu dilakukan pengalihan rute kendaraan besar, atau juga ada pembangunan jembatan sehingga perlu penutupan jalan.
0: Yep.
1: Nah, tentunya kami akan memasang rambu-rambu dan papan pemberitahuan, dan itu dilakukan sebelum dilakukan pengalihan atau penutupan. Kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu.
0: Betul.
1: Baru kemudian setelah paling tidak itu 2 atau 3 hari baru dilakukan pengalihan atau penutupan.
0: Ya sih, rekayasa lalu lintas itu kan pasti sudah disosialisasikan sebelumnya kan, Pak, ya. Baik, dari BKPSDM sebagai ASN, contoh kebiasaan sederhana dalam berkendara yang bisa diterapkan agar menjadi contoh budaya tertib lalu lintas bagi masyarakat. Kemudian dari PUPR, kenapa ada jalan yang terlihat bagus dan lebar, Pak, tetapi ternyata tidak semua jenis kendaraan boleh melintas? Apa yang menentukan sebuah jalan itu boleh dilewati kendaraan tersebut?
1: Untuk perilaku berlalu lintas yang sederhana saja, Bu, sebenarnya bisa kita terapkan setiap hari. Jadi sebelum kita melakukan atau berkendara, itu kita cek dulu kelengkapan dari kendaraan. Kita cek bannya gembos atau tidak, kemudian lampu-lampunya nyala atau tidak, kemudian jangan lupa melihat bensinnya ada atau tidak.
0: Okay. Lah.
1: Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lihat. Kemudian memakai helm, dan sebenarnya tidak hanya helm, Bu, safety gear-nya, Bu, ya. Itu juga meliputi dari alas kaki, ya, itu sepatu maupun sandal. Kemudian pelindung tubuh, baik itu jaket maupun sarung tangan. Itu merupakan sebenarnya hal-hal yang wajib dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, tentu khususnya sepeda motor, tidak hanya helm. Cuma yang diwajibkan kan masih helm saja, Bu. Ya.
0: Terus jadi ngeceknya cuma helm sama bensin aja selama ini.
1: Sama berdoa, Bu.
0: Iya, ya, doa, jangan lupa. Selamat, selamat, gitu. Baik, terus ini kenapa ada jalan yang terlihat bagus dan lebar, tapi tidak semua jenis kendaraan boleh melintas, Pak?
1: Jadi jalan kan tadi disampaikan sesuai dengan fungsi dan kelas jalannya. Jalannya memang lebar, bagus, seperti jalan Wakil Tasim, Bu, ya, tengah kota, lebar, bagus. Tapi kalau truk semua gandengan masuk ke situ, ya tentunya akan bikin macet, Bu, ya.
0: Waduh, ya,
1: apalagi
0: susah
1: di jam-jam
0: itu
1: sibuk. Makanya kita atur kendaraan-kendaraan barang maupun kendaraan besar boleh melewat pada jam-jam tertentu. Yang kedua juga terkait dengan kekuatan dari perkerasannya, dari aspalnya. Kalau dia dari aspal, tentunya tidak akan seawet kalau dia menggunakan jalan beton, konkrit itu tadi. Nah, tentunya kalau memang jalannya itu jalan kelas 3, tentunya perkerasannya kan tidak sekuat jalan kelas 1. Kalau dilewati kendaraan bermuatan besar, akan lebih mempercepat keausan dari jalan tersebut.
0: Baik, oke. Kalau kita sebagai masyarakat tidak tahu bahwa sebuah ruas jalan memiliki batas kelas kendaraan, bagaimana cara paling mudah untuk mengetahui kendaraan apa saja yang diperbolehkan melintas? Apa ada petanya, Pak?
1: Sebenarnya di setiap ujung jalannya itu ada rambu-rambunya. Yang pertama, Bu, itu.
0: Coba perhatikan lagi deh, ya, nanti ini.
1: Yang kedua, dari marka jalannya. Kalau dari ke kelas jalan 1 biasanya itu ada marka kuning. Nah, marka jalan berwarna kuning, menunjukkan itu jalan nasional. Itu mesti jalan kelas 1 kalau itu, Bu. Kalau dia hanya marka tengah saja, biasanya itu jalan kelas 3. Kalau jalan kelas 2 itu biasanya yang ada marka tengah warna putih dan marka tepi. Jalan-jalan
0: itu kelas 2.
1: Itu, nah, itu yang paling mudah, Bu. yang paling mudah untuk mengidentifikasi. Tapi yang utama ya memang di rambu lalu lintasnya itu tadi.
0: Oke, baik. Lalu dari DPMD Jombang, seringkali kita lihat pengendara motor berangkat kerja pagi-pagi sambil main HP, bahkan kadang membalas chat saat kendaraan masih di jalan. Sebenarnya seberapa besar risiko kebiasaan ini terhadap keselamatan? Kemudian dari Dishub sendiri, kenapa kendaraan besar terkadang dilarang melewati jalan tertentu, padahal jalan tersebut terlihat bisa dilewati, Pak? Apa pertimbangannya? Karena apakah hanya karena ukuran jalan?
1: Terkait dengan yang pengemudi menggunakan HP, tentunya itu akan mendistraksi, mengalihkan perhatian dari pengendara
0: kendaraan.
1: Kalau tiba-tiba kendaraan di depannya mengerim, dia tidak akan sempat, waktu reaksinya tadi semakin panjang, Bu, ya, waktu jarak pengeremannya, sehingga membahayakan bagi dirinya sendiri maupun dari pengendara yang lain.
0: Itu udah jelas itu kalau main HP. HP itu kan berarti kan otomatis fokus kita ke alat ini gitu kan. Bukan ke depan. Padahal kalau kita berkendara, fokus kita harus ke depan kan, seperti itu.
2: Kalau Google Map gimana, Bu?
0: Oh iya, Google Map. Tapi kan ojek online itu juga menghadap ke ini kan.
1: Nah, betul, Bu.
0: Sesekali juga menghadap ke HP kan di depannya itu.
1: Kalau map atau GPS gitu, Pak.
0: Itu dimaafkan nggak itu? Dimaafkan nggak?
1: Sebenarnya juga sama, Bu. Tidak.
0: Sebenarnya
1: tidak
0: sama.
1: Diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan, tidak disarankan.
0: Tidak disarankan.
1: Ya, lebih lebih baik menggunakan voice-nya, Bu. Jadi pengaturan atau navigasinya menggunakan voice, jangan
0: pakai voice
1: jangan,
0: aja ya.
1: Jangan melihat kepetanya kalau ke dalam kandang berhenti dilihat jalurnya lewat sini dihafalkan. Nah, kemudian jalan tanpa terlalu sering melihat ke navigasinya.
0: Oke, baik. Nah, kalau pertanyaan kenapa kendaraan besar terkadang dilarang melewati jalan tertentu, rasanya tadi udah terjawab ya, bagaimana menentukan kelas jalan itu tadi. Nah, dari Dinsos, kita sering melihat truk atau kendaraan besar masuk ke jalan perkotaan. Sebenarnya apa yang menjadi alasan kendaraan besar tersebut bisa masuk ke ruas jalan perkotaan? Dan jika harusnya tidak boleh, bagaimana pihak berwenang menanganinya? Terus dari Bapak Rida, kita sering melihat pengendara yang merokok sambil berkendara dan bahkan membuang puntung rokoknya ke jalan. Apakah kebiasaan yang terlihat sepele ini sebenarnya bisa membahayakan keselamatan pengendara yang lain? Saya langsung bayangkannya, jangan-jangan terus kemudian rokoknya jadi bom. Dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pengguna jalan dan bagaimana Dinas Perhubungan mengatasinya? Oke, silakan.
1: Jadi jalan itu yang menggunakan adalah banyak orang, banyak kepentingan juga. Ada jalan itu untuk menuju rumah atau pemukiman, kemudian ada yang untuk kawasan bisnis, ada pertokoan, ada gudang juga. Lah, tentunya penggunanya ada banyak. Lah, untuk mengatur dari pengguna jalan tersebut agar tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, tentunya kita atur. Ada suatu jalan kita perbolehkan untuk kendaraan besar pada jam-jam tertentu, di luar jam sibuk. Selain itu kita larang. Kita mengakomodir dari pemilik lahan di kawasan tersebut, tentunya seperti di kawasan pertokoan di dalam kota. Ini tentunya kalau mereka harus bongkar muat dengan menggunakan kendaraan kecil, tentunya tidak efisien. Makanya mereka masih kita perbolehkan menggunakan kendaraan besar pada jam-jam tertentu, biasanya sore atau malam hari.
0: Oke, nah dari Bapak Rida lagi, sebagai contoh perubahan status di kelas jalan di ruas Mojoagung, menanggapi hal tersebut, satu sisi masyarakat ingin jalan kota tetap aman dan lancar, tapi sisi lain sopir kendaraan besar juga membutuhkan akses untuk mengirim barang. Gimana pihak yang berwenang mencari jalan tengah untuk dua kepentingan tersebut? Emang terjadi gesekan seperti ini, Pak?
1: Ya, terjadi, Bu. Jadi kemarin terjadi resistensi dari pengemudi angkutan barang ketika mereka akan menuju ke arah Kediri, menuju ke arah Malang yang melewati tengah kota Mojoagung, mereka jadi tidak bisa melewati di situ. Nah, solusinya kemarin jadi kendaraan yang tidak bertujuan melintasi jalan tengah kota kami wajibkan untuk melalui ring road.
0: Oke.
1: Jadi seperti kendaraan yang jurusan Mojokerto Surabaya, kemudian dari arah Mojokerto menuju Jombang, menuju Nganjuk, Madiun, itu kita arahkan melalui ring road. Kita pasang rambu dan traffic light agar mereka mudah ketika akan crossing atau menyeberang jalan. Jadi kalau dulu memang alasannya sulit untuk masuk ke ring road atau keluar dari ring road karena harus crossing dengan arah kendaraan yang berlawanan. Mm-hmm. Sekarang sudah kita fasilitasi dan memasang traffic light pada kedua ujung ring road tersebut. Mm-hmm. Kemudian juga kita lakukan pengaturan waktu. Jadi untuk kendaraan-kendaraan besar untuk yang melalui jalan tengah kota Mojagung kita batasi di luar jam sibuk, yaitu di atas jam 8 pagi, kemudian sore setelah jam 4 sore itu kita perbolehkan.
0: Baik, dari Satdakap, masyarakat sering mengira semua persoalan lalu lintas adalah kewenangan Dishub. Sebenarnya apa saja yang menjadi kewenangan Dishub dan apa yang menjadi kewenangan kepolisian? Sudah terjawab tadi di awal. Dari Kesbangpol, dalam penerapan kebijakan baru terkait dengan kendaraan besar, bagaimana Dishub menampung keluhan dari sopir, pengusaha, angkutan, maupun masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan?
1: Terkait penerapan kebijakan, tentunya akan sebelum menetapkan suatu kebijakan kita mengundang stakeholder. Masuk di sana adalah pemilik kawasan industri, pemilik pengusaha angkutan, kemudian sopir. Ya tentunya yang kita undang adalah perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut. Kalau di perusahaan angkutan itu ada namanya organda, organisasi organisasi pengusaha angkutan darat. Kemudian dari sopir itu ada paguyuban sopir, juga ada beberapa. Kemudian dari industri tentunya dari baik itu perwakilan dari dinas perindustrian juga kita undang, di mana kita memformulasikan melalui yang namanya forum LLAJ, forum lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ berbagai stakeholder untuk mencapai suatu keputusan atau kebijakan tentang pengaturan lalu lintas, terutama yang krusial ini adalah kendaraan-kendaraan besar, sehingga kepentingan pengusaha, kepentingan pembangunan atau dalam hal ini perekonomian tetap berjalan, namun juga keselamatan masyarakat penggunaan jalan juga terjamin.
0: Terus dari Kesbangpol nih Pak, dalam penerapan kebijakan baru terkait dengan kendaraan besar, bagaimana Dishub menampung dari Dishub lagi, kalau boleh memberikan satu pesan kepada seluruh pengguna jalan di Jombang, baik pengendara motor, mobil maupun sopir kendaraan besar, apa kebiasaan berkendara yang paling penting untuk dilakukan agar benar-benar sesuai dengan semangat satu jalan sejuta nyawa, mari berkendara dengan cerdas. Itu tadi kan, aturi.
1: Iya. Pesan kami ya, keselamatan itu bukan suatu kebetulan, tapi merupakan sudah direncanakan sejak awal.
0: Direncanakan ya? Keselamatan itu direncanakan. Nah yang terakhir, kenapa beberapa simpang terjadi lampu hijau bersamaan di beberapa kaki simpang? Maksudnya gimana Pak?
2: Mungkin fase.
1: Ya pengaturan gimana? Fase Bu. Jadi kalau di traffic light Bu ya, itu kan ada yang namanya dibagi beberapa fase atau beberapa kaki simpang yang berjalan bersamaan. Tentunya sudah melalui analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas, kita hitung
2: kapasitas,
1: ya volume lalu lintas yang lewat, kapasitas jalannya, kemudian prioritas kendaraan dari arah mana ke mana yang kita dahulukan. Nah, di situ ada yang kalau yang sangat
0: padat
1: sekali, bisa jalan satu-satu, Bu. Masing-masing kaki simpang itu akan berjalan.
0: Kaki simpang itu gimana sih Pak?
1: Ya masing-masing persimpangannya itu, arahnya itu satu-satu berjalannya. Kemudian kalau dia sudah agak tidak terlalu padat, mungkin bisa bersamaan dari arah yang berlawanan.
0: Atau belok kiri
1: jalan terus. Nah, aturan-aturan seperti itu tentunya sudah kita kaji, kita analisis mana jalan yang bisa diterapkan sistem pengaturan lalu lintas fase 1, fase 2 atau berjalan sendiri-sendiri.
0: Contoh kayak di perempatan Sambong itu, Pak.
1: Ya,
0: perempatan Sambong itu kan kalau dari arah selatan lampu merah itu kan berhenti tuh.
1: Iya, betul.
0: Beberapa saat setelah lampu merah berhenti, kemudian yang sebelah kanan itu lampunya jadi hijau.
1: Iya, betul. Jadi
0: tapi itu. Yang sebelah kiri masih tetap merah.
1: Masih tetap merah.
0: Saya kapan hari enggak. Saya lihatnya ke sebelah agak lama sih, udah agak lama pas baru pertama kali diterapkan tuh, Pak. Yang sebelah kanan itu hijau, yang sebelah kiri masih merah. Tapi saya lihatnya yang sebelah kanan nyelonong aja saya. Loh, kok belum jalan nih belakang saya kok belum jalan, gimana sih? Oh, ternyata ada fasenya kayak gitu. Betul. Oke, jadi ini hati-hati nih.
1: Ya, pengendara harus selalu waspada dan memperhatikan rambu-rambu maupun alat pemberi syarat lalu lintas lainnya.
0: Oke. Tuntas sudah semuanya, sudah tercover pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul dari seluruh pemirsa pada kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih sekali untuk yang sudah berpartisipasi di Radio Podcast AP Takon. Satu jalan sejuta nyawa, mari berkendara dengan cerdas. Terakhir closing statement dari Mas Hani, silakan.
2: Yang sudah disampaikan oleh Pak John tadi ya, keselamatan itu direncanakan, jadi alangkah baiknya kalau sebelum berkendara kita selalu bersiap dan waspada,
0: okay. Ya,
2: dan waspada di jalan.
0: Baik, Pak Yohan closing statement silakan, Pak.
1: Iya, jadi keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pengendara maupun pihak-pihak yang lain, tapi merupakan tanggung jawab bersama dan merupakan kewajiban masing-masing pribadi untuk menjaga keselamatan.
0: Baik, terima kasih sekali untuk Pak Yohan Kartika, kemudian juga Mas Hani Ardianata, anggota AP2 Kabupaten Jombang, pagi ini sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM untuk Radio Podcast AP Takon series yang ke-6. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan, yang sudah penjenengan sampaikan kepada masyarakat, pada pemirsa semuanya, menjadi tambahan wawasan untuk kita lebih aware lagi pada saat berkendara di jalan manapun. Saya selalu untuk menjadikan berdua, Pak Yohan, terima kasih banyak. Mas Andi, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk menjadikan berdua. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast AP Takon, satu jalan sejuta nyawa, mari berkendara dengan cerdas dengan narasumber Hani Ardianata, anggota Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang, dan Pak Yohan Kartika, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Sudah Anda simak bersama-sama, semoga menambah wawasan untuk kita semuanya. Saya Nina Ahmad pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 1, 2, 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the real authentic.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو سوارا جومبا. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: You remind me of something. I just can't think of what it is.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lintas Informasi.
5: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sugeng siang para pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Wonten Malang pancen rame kagem panjenengan sedaya. Menika langgam pambuka nggih. Wonten adicara siang menika pindah maling ngantos mangki jam 3 sonten. Inggih sakmenika kula tasih nggadahi setunggal langgam nika kagem panjenengan sedaya sugeng midhangetaken kemawon.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
3: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Ya, Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
6: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, masyarakat Malaysia dibuat terkejut dengan permainan papan baru yang diberi nama Kleptopoli. Permainan ini merupakan board game versi Malaysia yang menyelipkan pendidikan anti korupsi ke dalam permainan klasik Monopoli. Kleptopoli merupakan permainan yang interaktif untuk meningkatkan kesadaran akan perilaku anti korupsi dan pelaporan harta kekayaan. Apa keunikan dari Kleptopoli? Secara umum, ada beberapa perbedaan antara permainan Kleptopoli dengan Monopoli pada umumnya. Uniknya, dalam permainan Kleptopoli, setiap pemain yang ditemukan melakukan korupsi dalam proses pembelian aset akan dijatuhi hukuman penjara oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia seperti KPK milik Indonesia.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Everywhere.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Injih para pamirsa pidang suara Jombang menjinipun kula pamit nggih saking adicara Gaing Marem ngapunten mbilih wonten langgam dereng saged keputer nggih kula ade aturaken sugeng sonten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Sore hari ini hari Suara Jombang kembali hadir bersama Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

Apa kabar Anda semuanya Mitra? Semoga sehat selalu ya. Saatnya saya Ari Suara Jombang Mitra hadir bersama Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang FM. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Merdeka! Sekali merdeka tetap merdeka. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mitra, boleh kalau Anda memanfaatkan waktu untuk memberikan ucapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, Mitra. Apa pesan-pesan Anda, apa harapan Anda? Monggo bisa disampaikan di Radio Suara Jombang FM. Sama seperti biasanya, Mitra, kebersamaan saya sampai nanti selesai di jam 5 sore dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut konvensional. Ingin bergabung dengan saya? Monggo. Jalurnya masih tetap sama. Telepon ada di 871717, WA juga bisa di 0812-3599-3737. Monggo Mitra, manfaatkan waktu, Anda bisa bergabung dengan saya untuk cepet-cepetan masuk. Monggo ya. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk, tapi Anda belum on air. Kenapa ya? Aduh, saya lepas saja deh. Saya berikan kesempatan yang lain. Mitra, ada kegiatan-kegiatan apa saja nanti boleh cerita ke saya. Di awal Agustus sudah saya tanyakan kepada Anda, Mitra ya. Sudah pasang umbul-umbul atau bendera atau bagaimana awal Agustus. Tapi sekarang pertanyaan saya berganti, Mitra. Kegiatannya apa? Jadi monggo nanti ada bisa bercerita. Masih belum ada yang bergabung dengan saya? Oke lah. Saya coba berikan satu komposisi bagus lagi ya. Karena tadi sudah ada yang masuk tapi tidak bersuara. Bagaimana dengan komposisi bagus berikut ini milik dari Evita Mala dengan Dokter Cinta spesial untuk Anda. Yang lain saya tunggu boleh bergabung jalur telepon dan juga WA. Dan pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM. Saya sudah kembali membuka jalur interaktif, Mitra, jalur telepon WA bisa Anda manfaatkan. Saya baca WA yang sudah masuk. Mbak Penceng, selamat sore. Merdeka. Selamat sore Mas Ari. Request lagunya Pestamu Dukaku dari Yulia Citra. Salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Mama Titin, Bu Wati, dan semua pendengar Radio Suara Jombang FM, Mas Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Merdeka ya Mbak Penceng ya. Oke, Bu Wati siap masuk kini. Saya terima dulu jalur telepon. Jalur WA maksudnya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Oke. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat kabar saya. Kabar balik.
2: Senang sekali ada siaran.
1: Iya. Kemarin Mas ada mendengarkan suara saya kemarin.
2: Iya. Mm-mm. Kemarin, Mas.
1: Iya, ketoran enggak ngerungok nih.
2: Emang kemarin pergi, Mas.
1: Oh iya, saya siaran pagi sore kemarin di upacara pengibaran dan juga penurunan bendera.
2: Oh, itu. Kalau itu ya dengar aku.
1: Lah iya. Sabtu sore saya siaran langsung dari ini di alun-alun. Sampai jam 9 malam di sepanjang Jalan Wahid Hasyim siaran saya.
2: Ya kok di TikTok kan?
1: Ya nggak tahu di TikTok ada apa enggak.
2: Ada mobil berangkat.
1: Iya. Buat kegiatan Agustusan apa saja ini?
2: Sekarang? Cita Mas, ono suara itu lebih sing terus. Bentar
1: ya. Ya jangan lama-lama dong, nanti yang lain nungguin ini.
2: Gak konsen itu loh, iya. Ya sekarang.
1: Kegiatan Agustusan apa saja?
2: Agustusan tadi malam itu kan malam tasyakuran. Terus ada bapak-bapak itu lomba, kayak anak kecil itu makan kerupuk.
1: Rame dong ya.
2: Makan kerupuk, terus pakai daster, pakai apa aja gitu loh Mas. Lucu banget gitu loh.
1: Ya, sampai terus jam berapa kecil, selesainya?
2: Jam 9.
1: Oh jam 9. Jadi terlihat guyup begitu ya di tempat Anda Bu Wati ya?
2: Oh iya Mas, itu mau tak kirim ke situ tapi kok sungkan sampai Mas Ari.
1: Ya kenapa harus sungkan, kan enggak apa-apa. Jadi oh ini ternyata kegiatan Agustusan di tempatnya Bu Wati.
2: Gitu ya Mas ya. Terlambat sudah kemarin.
1: Oke deh, lagunya apa Bu Wati silakan.
2: Aku nanti minta Dawe Asmara ya Mas.
1: Boleh, saya siapkan dulu ya.
2: Iya. Selamat buat Mas Panjang. Ada Pak Cip, Pak Jono, ada Mbak siapa itu?
1: Siapa?
2: Yang Bu Breng sama Pak Breng,
1: yeah.
2: Bunda Eti,
1: okay.
2: Mbak Isarip. Aku tadi dengerin Mbak Isarip.
1: Ada ya?
2: Ada tadi.
1: Oh, gitu.
2: Mau masuk, Mas Adi ditutup nggak bisa.
1: Oh, gitu ya.
2: Mas Adi itu kalau siaran jam 2 udah ditutup Mas.
1: Nggak apa-apa, biar biar gak masuk angin.
2: Iya, aku khawatir juga gitu . Kalau masuk angin kan gak ada yang ngeroi.
1: Cak ini nanti biar apa ya. Kalau gak ada yang ngeroi, iki deh apa ngeroi-ngeroi.
2: Ngisis.
1: Bukan ngisis, itu tambah masuk angin. Cak diosok-osok nih di tembok deh. Ya diosok-osok nih tembok.
2: Kasihan deh.
1: Lanjut lagi.
2: Terus siapa lagi, Bunda Eti.
1: Oke. Okay.
2: Bu Wiwi, Mama Titin,
1: ya.
2: Mama Yeti, dan
1: semuanya.
2: Mudah-mudahan sore ini selalu sehat ya Mas ya.
1: Amin.
2: Oh. Ya. Okay. Buat Mas Arinya, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati yang sudah bergabung dengan saya. Mitra, sudah 3:30 ternyata. Saya jeda, tahukah Anda dulu? Selepas itu saya terima 2 penelpon. Jadi jangan digeser channel radio Anda.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu?
4: pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, jangan lupa jalur telepon juga bisa Anda manfaatkan, tapi di jalur WA sudah bersiap ada Pak Jono yang ingin bergabung dengan saya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Mas. Oke, lebih kenceng lagi. Merdeka.
1: Merdeka. Ah.
0: Pak Jono, terima kasih. Apa kabarnya Pak Jono?
1: Baik-baik aja, Mas Eri.
0: Oke, kegiatan Agustusan di tempatnya Pak Jono apa saja nih Pak Jono?
1: Kemarin ada senam ibu-ibu. Ya. Terus bola voli.
0: Ya.
1: Mini.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi diselenggarakannya pagi, sore, atau malam?
1: Sore, Mas Eri.
0: Sore.
1: Sore.
0: Satu RT atau satu dusun?
1: Satu dusun.
0: Oh, satu dusun. Rame berarti.
1: Rame berarti terakhir malam 17-an itu.
0: Oh, iya. Oke.
1: Okay. Apa? Kundangan depan.
0: Tirakatan, ada yang bilang begitu ya. Atau tasyakuran, begitu.
1: Tasyakuran atau gimana? Ya,
0: Kalau Anda zaman kecil dulu ketika Agustusan yang paling Anda ingat apa Pak Jono?
1: Nah, waktu itu ya sering ke itu Mas Ari. Biasanya ikut SD itu ya ikut upacara ke ke kecamatan itu Mas Ari.
0: Biasanya kalau anak SD terus ikut upacara di kecamatan itu semaput apa ndak gitu ya, pingsan apa ndak gitu. Kalau Pak Jono gimana?
1: Kalau saya, alhamdulillah.
0: Enggak.
1: Sejak mulai kecil, alhamdulillah sehat semua.
0: Oke, siap.
1: Semaput.
0: Pak Jono, ini nanti lagunya apa, monggo?
1: 14 malam aja, Mas Ari.
0: 14 malam, dari siapa itu?
1: Dari, itu Mas Ari yang biasanya.
0: Di sini nyanyi. Tulisannya kok Anis Fitri ya?
1: Betul,
0: Anis betul, Fitri. Oh, betul ya? Iya. Oke, ya sudah saya siapkan, dibingkiskan untuk siapa, nah, monggo.
1: Mas Ari, ya alhamdulillah di sini tuh ya tambah tahun tambah maju, Mas Ari. Di kampung sini kan saya pendatang di sini. Jadi satu dusun itu satu desa, Mas Ari. Seragam itu, umur-umurnya tuh, Mas Ari.
0: Oh iya, karena Anda tahu. Sekarang itu ada program di pemerintahannya Abah Bupati, ada BOP namanya. Untuk RT, ya, untuk RT yang bisa dimanfaatkan. Besarannya adalah 3.200.000. Itu bisa dibelikan buat umbul-umbul dan lain sebagainya.
1: Umbul-umbul itu seragam aja. Jadi ada gambarnya kabupaten itu. Terus jaga itu.
0: Iya.
1: Besi Mas.
0: Iya, betul. Jadi macam-macam bisa dibelikan untuk operasional RT. Jadi per RT-nya itu dapatnya 3.200.000. Program dari Abah Bupati Haji Warsubi dan Gus Wakil Bupati Gus Salmanudin begitu.
1: Kok saya enggak mau.
0: Nah, itu dia. Tapi uangnya untuk operasional, bukan buat ini, buat bukan buat Pak RT-nya, buat RT-nya. Oke, siap. Oke.
1: Ya, salam untuk semuanya.
0: Semuanya saja, oke? Oke.
1: Giler orang-orang.
0: Betul.
1: Semuanya.
0: Ya. Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jono. Saya terima telepon boleh, tapi gak terlalu lama Mitra ya, biar waktunya bisa maksimal, karena kita harus berbagi waktu sih dengan iklan, maksudnya iklan layanan masyarakat, ada insert-insert yang lain yang selalu harus kita putarkan. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu tadi salam saya. Kemudian volume radionya jangan kenceng-kenceng biar tidak feedback.
2: Iya, terima kasih.
0: Merdeka dulu.
2: Merdeka.
0: Iya.
2: Tetap merdeka.
0: Ini saya sampai lupa namanya loh Bu Murtini ya. Iya. Apa kabarnya Anda? Kabarnya sehat sore hari ini?
2: Selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Boleh cerita dong kegiatan Agustusan di tempat Anda bagaimana, Bu Murtini?
2: Kali di sini, Mas Ari. Mm-mm. Dia kemarin, hari Minggu kemarin, warga jantung sehat.
0: Mm-mm.
2: Ya, besok hari Minggu,
0: mm-mm,
2: itu ada karnasa.
0: Mm-mm.
2: Untuk sunat masal.
0: Mm-mm.
2: Itu sunat masal itu tanggal 25.
0: Pendaftarannya masih dibuka apa sudah ditutup sunat masalnya?
2: Sudah ditutup, Mas Ari. Mm.
0: Itu khusus untuk warga sekitar situ?
2: Mas Ari atau nyunat nyota?
0: Wong pertanyaan saya belum jenengan jawab kok sudah bertanya balik.
2: Beta nyunat ke Pak Karti.
0: Iya. Sukses selalu untuk acara-acaranya di sana Bu Murtini ya.
2: Ya.
0: Mm-mm. Semoga sukses selalu ya, acaranya.
2: Mudah-mudahan sukses selalu, tidak ada halangan suatu pun apa.
0: Oke.
2: Ya, Bu Murtini minta doa restu dari Mas Ari.
0: Iya.
2: Semua seluruh warga Suara Jombang.
0: Oke. Okay. Bu Murtini, alhamdulillah muncul sore hari ini ya. Nanti request lagunya apa jenengan?
2: Lagunya ikutan saja.
0: Asik.
2: Iya.
0: Terus kalau salamnya masa ikutan juga?
2: Ya, salamnya ikutan itu saya terima lagi tadi. Pak Jono.
0: Oke.
2: Ya Pak Jono, ada Bu Wawa, ada juga Bu Jumite, ada juga Pak itu yang ada di pulau itu. Mas, siapa itu Mas? Aji Soko.
0: Ya.
2: Itu ada juga Mbak Loso.
0: Mm-mm.
2: Ya semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ya salam itu salam hormat.
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan Mas Ari nanti kalau pulang ikut titip salam dari suami istrinya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murtini Handayani. Terima kasih sudah berbagi kabar kalau di tempatnya, karena ada di Parimono, ada sunat masal, ada karnaval, terus lomba-lombanya sudah digelar, alhamdulillah semuanya guyup rukun ya, rukun selalu bersama warga-warganya. Cukup keren Mitra, nanti Anda juga boleh bergabung cerita-cerita dengan saya. Mbak Sami Sunda, kemudian Mbak Suci, Mbak Yuliana, tunggu ya, nanti akan saya bacakan setelah 3 komposisi bagus yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Ada Dawai Asmara bersama Bang Haji Roma Irama, kemudian akan saya sambung dengan komposisi bagus lainnya. Tetap bersama Dangdut Asik Suara Jomah FM. Asik.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kena PPN 12%, beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, Biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ya, Mitra Radio Suara Juma FM, tiga komposisi bagus sudah saya putarkan. Saya ketemu dengan ada yang pengen request lagi, monggo Mitra jalur telepon WA saya siapkan untuk Anda. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ari. Waalaikumsalam. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Sore hari ini apa kabarnya Mas Ari? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau dong nanti diputarkan lagu Lari Pagi. Bang Hajinya tadi sudah muncul, coba yang lain ya, meskipun sudah sore. Salamnya untuk semuanya saja yang setia dengan Radio Suara Jemaah FM, teruntuk Mas Ari selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke. Mbak Sami Sunda Group, Mbak Suci. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Bagaimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat walafiat. Mau dong request lagunya Wulan Merindu? Boleh, saya siapkan habis ini ya. Salamnya untuk semua pendengar Radio Suara Juma FM. Untuk Mas Ari, selamat bertugas dan terima kasih. Oke. Mbak Yuliana, terima kasih Mas Ari. Mau minta lagunya Oleh-oleh, salam buat Bu Wati. Ada juga Bunda Eti, Mama Yeti. Buat Mas Ari, terima kasih atas waktunya ya, sama-sama. Oh ini Bu Wati, Bu Wati mengirimkan videonya, rame juga ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Kak Ari yang bertugas, gimana keadaannya hari ini? Semoga sehat selalu, amin. Sehat saya. Kak Ari minta lagu dari Leo Waldi, Cinta Berbisa. Buat teman-teman yang selalu mendengarkan Dangdut Asik Suara Juma FM, apalagi dengan menyiram bunga depan rumah terasa enak didengarnya. Apalagi yang bertugas Kak Ari dari Gunawan Murong Timur Jogoroto. Oh iya, terima kasih Gunawan Murong Timur. Kemudian juga ini Pak Jono juga kirim-kirim gambar ini ya. Kirim foto kegiatan-kegiatan yang ada di tempatnya. Sukses selalu ini Pak Jono. Yang lain Mitra, monggo saya berikan kesempatan kepada Anda. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Merdeka.
1: Merdeka Mas
0: Ari. Ya, oke. Okay. Ada Pak Breng dari kawasan Sumber. Apa kabarnya Pak Breng?
1: Alhamdulillah, kemarin sore ya ramai Mas Ari bantaan. Taruh langgar itu semua.
0: Iya.
1: Wedok lanang, lanang wedok, cowok.
0: Terus kegiatannya apa lagi nih Pak Breng di tempat Anda? Kegiatannya apa?
1: Kegiatannya enggak ada.
0: Hanya barian aja, lomba-lomba atau apa gitu ada enggak kira-kira?
1: Enggak ada.
0: Ya. Iya merdeka Bu Breng.
2: Mulai enggak ada kegiatan 17-an Mas Ari.
0: Belum ada atau memang enggak ada? Belum ada atau memang enggak ada ini Bu Breng?
2: Ada, soalnya sebentar lagi ada acara mulutan itu loh Mas Ari. Apa sih? Apa? Son Horek.
0: Iya.
2: Persiapan itu nanti tanggal 4 atau tanggal 5 gitu
0: loh. 5 September.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ini boleh ya kalau masyarakat Kabupaten Jombang nonton di Sumber?
2: Dari Jombang toh, dari Kediri, dari mana saja. Banyak yang
0: melihat itu. Oke. Okay. Tanggal berapa Bu Breng, boleh diinfo lagi?
2: Tanggal 4 sama tanggal 5 kalau enggak salah.
0: 4 sampai 5. Nanti ditambahkan lagi informasinya ya biar valid ya.
2: Sama sunatan masal.
0: Oke. Okay. Semoga sukses lancar nanti acaranya. Ya. Lagunya apa Bu Breng?
2: Lagunya yang enak lah pokoknya Mas Ari.
0: Ini tah, Sapu Tangan Merah.
2: Oh, iku ae Mas Ari.
0: Imam S. Arifin yang saya mau. Mau yang apa lo, monggo?
2: Ya, yang dari Evita Mala.
0: Evita Mala sudah keluar.
2: Iya, nah, yang belum keluar aja.
0: Manut.
2: Manut.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Breng, Bu Breng.
2: Ya, baik untuk semuanya aja Mas Ari. Untuk Mas Arinya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mas Ari yang tadi tiap RT dapat berapa? 3.200.000 ya? Itu bermula belum Mas Ari.
0: Loh sudah kok.
2: Tidak ada kok.
0: Ada, coba jenengan tanya.
2: Tanya siapa?
0: Boleh tanya Pak RT-nya.
2: Pak RT-nya Pak Breng.
0: Lah tanya ini yang kami tuanya bisa.
2: Nggak tahu ya Mas Ari, nggak berani lah.
0: Loh ya tanya dong, itu program resmi itu.
2: Nggak
0: apa-apa, tanya aja. Wong ini programnya Pak Bupati. Ditanya aja, nggak apa-apa. Iya, tapi itu untuk operasional RT ya, bukan untuk Pak RT-nya ya. Enggak apa-apa ditanya. Oke, ya, sudah cukup.
2: Mas Ari ya infonya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan-kapan saya carikan ini mitra linknya ya, biar Anda pun juga mengetahui begitu. Terima kasih Mbak Sami Sunda, tadi sempat telepon loh, boleh dong on air, silakan. Saya tunggu di nomor WA boleh. Ada pencet-pencet nomor WA-nya 08, saya sampai lupa, 08123599-3737. Oke, kita dengarkan yuk orang Sunda mau ngomong. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, apa kabarnya Mbak Sami Sunda?
3: Alhamdulillah, baik Mas Ari.
0: Iya, cerita-cerita dong kegiatan Agustusan di tempat Anda. Geneng ya itu ikutnya ya?
3: Iya, geneng dua.
0: Iya, coba cerita ke kami.
3: Alhamdulillah, meriah banget. Meriah banget, kemarin ada perlombaan, terus anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah kami kemarin malam tuh menang gitu loh.
0: Waduh, menang lomba apa ini Mbak Sami Sunda Group ini?
3: Lomba masukin api tuh apa namanya?
0: Paku.
3: Iya. Yeah.
0: Ya masukin
3: lomba
0: apa?
3: Lomba itu apa? Masukin apa namanya sedotan ke botol pakai dari itu gitu ya gitu kayak seru-seruan aja Mas.
0: Hadiahnya apa Mbak Sami Sunda, boleh dikasih bocoran dong?
3: Uang kayaknya.
0: Uang ya, wah lagi uang, banyak uang ya. Ini berarti
3: iya uang kayaknya itu.
0: Terus kemudian ada kegiatan-kegiatan apa lagi?
3: Besok itu di Geneng ada apa nih senam. Ada karnaval tanggal 22, terus ada senam pagi, nanti ada bazar, terus ada panggung juga nanti di hari tanggal 29.30 kayaknya.
0: Agustus.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau ada yang mau ke Geneng itu nanti ada bazar-bazar.
0: Oke, nanti bisa main-main di rumahnya Mbak Sami Sunda.
3: Oh, boleh. Iya. Nanti ada bazar, ceritanya saya mau itu ikut ini aja itu, ikut ngeramein gitu kan.
0: Berarti ikut bazar ini, ikut jualan-jualan gitu?
3: Iya, jualan-jualan.
0: Semoga laris manis ya.
3: Iya. Pokoknya mampir dah ke rumah saya.
0: Jangan lupa tanggalnya adalah tanggal berapa?
3: Tanggal 29. Oh, 30 katanya.
0: Yang benar yang mana nih? 29 atau 30?
3: Oh, 30 hari Minggu itu ada panggung.
0: Jamnya jam berapa?
3: Pagi jam 6.
0: Oke.
3: Okay. Ada sampai malam juga, puncaknya malam tuh ada panggung.
0: Oke, okay, siap. Datang ke Mbak Sami Sunda ya. Ini Bu Wati sepertinya mau datang ini, katanya salam buat Teh Sami Sunda, Mas.
3: Benar. Ya. Nanti saya siapin buntil loh ya. Benar kalau ada itu yang mau ke rumah saya.
0: Apa itu buntil? Ya.
3: Buntil itu singkong, di dalamnya ada teri, terus ada kelapa mudanya. Mantap ya.
0: Iya, mantap. Mau tahu rasanya seperti apa? Tunggu tanggal mainnya tanggal 30 di tempatnya Mbak Sami Sunda.
3: Mas Ari suka jengkol enggak?
0: Saya enggak pernah makan jengkol. Ya, nanti kapan-kapan lah.
3: Petai suka.
0: Ya, iyalah itu bolehlah. Kapan-kapan nanti boleh, makanan ini masakan khas Sunda nanti bolehlah dicicip-cicip gitu ya.
3: Iya. Pokoknya kalau itu mampir dekat saya itu kan pasti ada beritanya nanti di itu ada acara gitu ya.
0: Dong. Oke, siap.
3: Udah seneng banget nih. Saya tuh tetap setia Mas Ari cuman,
0: harus.
3: Mau telepon tuh kurang pede saya.
0: Ya harus percaya diri dong.
3: Jadi makanya saya wae-wae aja, yang penting saya hadir terus.
0: Iya.
3: Tia banget sama.
0: Kalau pengen Jombang, percaya dirinya meningkat, coba nanti pas Gayeng Marem ini ikutan gabung tapi pakai bahasa Sunda. Saya pakai bahasa Jawa. Akhirnya nggak nyambung bahasanya.
3: Iya, bahasanya nggak nyambung.
0: Oke deh, ya. Ini nanti lagunya diganti apa ini, Mbak Sami Sunda lagunya?
3: Ya biasalah. langganan itu apa, sebuah nama aja?
0: Sebuah nama boleh. Terima kasih iya. banyak.
3: Salamnya untuk semua ya Mas Arya. Mm-mm. Semua saya nama-nama itu udah nggak tak asing lagi. Mm-mm. Dengar pokoknya semua sama ibu-ibu, bapak-bapak. Terima yes. kasih atas senggolannya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, pokoknya terima kasih. Salam untuk semuanya ya Mas Arya. Mm-mm. Sehat semua. Yeah. Semangat merdekanya ini.
0: Merdeka.
3: Meriah. Makasih Mas.
0: Sama-sama.
3: Ya, merdeka.
0: Merdeka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sami Sunda. Kenapa saya panggilnya Mbak? Ya memang dari awal kenalnya Mbak, enggak saya panggil Teteh, meskipun saya tahu Mbak Sami Sunda bukan dari Jawa sini, bukan dari Jombang, tapi dari Sunda. Makanya tetap dong, karena sudah lama di Jombang, ya Mbak aja. Gitu ya Teh ya, katanya Bu Wati. Oke, okay. Yang lain ada enggak yang pengen bergabung lagi Mitra? Sudah jam 4 lebih 19 menit. Bagaimana kalau saya putarkan lagu dulu ya? Karena lagunya Mbak Penceng tadi sudah, Mbak Sami Sunda ini langsung saya putarkan. Kemudian Pak Breng katanya ngikut aja tadi. Ya udah, sebuah nama sudah siap meluncur ke ruang dengar Anda Mitra. Pastikan yang lagi aktivitas pada kesempatan sore hari ini seperti Mas Gunawan lagi ini, lagi ada di depan rumahnya sambil menyirami ini apa tanamannya, spesial untuk Anda ya. Dan pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara? Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Saya mencoba mengakses informasi dari akun Instagram warga Jombang, Mitra. Saya tadi pas siaran itu sekitar jam 3 sore, memang terjadi kecelakaan. Ini pas sekali, agak sedikit berapa meter ya kalau dari Suara Jombang ini, mungkin 20 atau 30 meter lah. Ke sisi utara atau pintu masuk jalur motor ya, kecelakaan. Saya tahu dua kali ini, yang waktu itu ada ambulans ya. Saya nggak tahu kabar selanjutnya, ambulans yang menabrak seseorang yang mau belok kanan sepertinya, masuk ke rumah sakit. Belum ada satu bulan, Mitra. Terus sore ini tadi juga saya gak tahu kronologinya. Ini saya tapi coba bacakan dari akun Instagram warga Jombang yang terupload sejak sekitar 28 menit yang lalu. Jadi kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di pintu masuk RSUD Jombang. Mengarah ke pintu masuk RSUD Jombang, Mitra ya. Peristiwa ini katanya menambah daftar panjang kecelakaan di titik yang sama. Lokasi pintu masuk rumah sakit tersebut memang ramai, Mitra. Ramai dengan arus kendaraan yang melintas di jalan utama, bercampur dengan kendaraan yang keluar masuk RSUD Jombang. Walaupun jadi titik ini rawan, hingga kini belum terlihat perbaikan. Katanya begitu. Perbaikan signifikan maupun penambahan rambu lalu lintas. Betul, ya. Padahal insiden serupa beberapa kali terjadi, hingga kabar ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak RSUD Jombang. Ya mudah-mudahan nanti melalui ini ya, akun warga Jombang ini dari RSUD Jombang, artinya juga menindaklanjuti hal ini. Korbannya perempuan sepertinya tadi. Yang satunya sepertinya di situ anak sekolah ya. Apakah berboncengan ataukah ditabrak? Oh ya, mau parkir. Ini motornya adalah Scoopy, ya, betul Scoopy ini ya. Oke, semoga saja Mitra hati-hati ketika berada di jalan kota, Mitra. Maksimal kecepatan kendaraan 40 km per jam ini penting sekali diperhatikan ya, jangan ngebut-ngebut. Saya akan putarkan satu komposisi bagus lagi yang tadi sudah diminta oleh Gunawan yang ada di Murong Timur. Judulnya adalah Racun dan Bisa ya, bukan Cinta Berbisa. Jadi persembahan dari Leo Waldi, nanti akan saya sambung lagi dengan yang lainnya. Yang pengen bergabung, monggo Mitra, saya masih berikan kesempatan kepada Anda.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Saatnya saya segera undur diri mitra dari ruang daerah Anda untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Sesaat lagi ada kajian Islam sore yang bisa Anda dengarkan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Alhamdulillahi Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ata'ika. Kul ngucapo sira Allahumma inni as'aluka. Allahumma duh Allah inni sak temene kula as'alu ingku nyuwun sapa kula. Ka ing panjenengan nafsan ing awak mutmainnatan kang anteng. Tu'minu bilika ingka. Tu'minu iman sapa sira bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Nu'minu bilika ingka. Nu'minu iman sapa kita bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Wa tardo biqada ingka. Oh berarti leres tu'minu niki wae nggih. Tu'minu iman sapa sira bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Wa tardo lan rido sapa sira biqada ingka. Kelawan putusan panjenengan. Wa taqna'u lan qona'ah utawa nerima sapa sira bi ata'ika kelawan peparing panjenengan. Rawahu Adiya an Abi Umamah. Dawuhipun Kanjeng Nabi niki tasik terkait kalih masalah donga-donga niki Bapak Ibu. Kanjeng Nabi murui donga malih Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sak temene kula nyuwun dateng panjenengan. Nyuwun nafsu ingkang anteng. Dadi nafsan teng riki niku ana sing maknani awak. Nggih wonten sing maknani nafsu-nafsu niku. Nggih. Berarti nafsu niku nggih wonten sing mutmainnah, wonten sing amarah. Amarah niku nggih sing biasane ngajak sing elek-elek ngoten niku. Tapi umume niku anggere wong muni nafsu niku nggih ngarahe teng amarah. Sing ngajak tenggene perkara sing elek. Padahal wonten nafsu niku sing apik nggih, sing mutmainnah niku. Kados tenggene ayat Quran niku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ngoten nggih. Tapi niki nggih iso dimaknani nafsan niku awak mutmainnah sing tenang. Tenang niku nggih anteng, ayem, tentrem, bahagia, ora duwe masalah. Tapi nggih mboten enten wong gak duwe masalah niku Bapak Ibu nggih. Nggih. Sopo sing gak duwe masalah? Maksude iku ya duwe masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, pegadaian mboten. Nggih. Jadi ukurane ayem tentrem manteng niku ora kok sing ora duwe masalah. Nggih, mergo kabeh wong teng donya niku pasti akan dihadapkan pada masalah. Karena ini cara Allah untuk menguji sejauh mana kekuatan iman dan takwane niku tenggene masalah niku, Pak. Oh nek imane kuat Bapak Ibu, nggih, diterjang masalah sepirai gedene nggih anteng kokoh kuat tak tertandingi. Kayak semen Gresik niku kuat kokoh. Dadi ya ora bakal ngguling. Tapi nek imane ora kuat ya ngguling. Ngoten. Ngguling ya alamat cilaka, alamat sengsara. Ngoten. Dadi niki makane nyuwun nang Gusti Allah, muga-muga diparingi awak sing anteng, tenang, ayem, tentrem, senajan ya duwe masalah. Ngoten lho nggih. Dadi ampun berharap wong urip niku ora duwe masalah. Nah, soale jenenge masalah niku gandengane karo urip. Niku satu paket. Pengen gak duwe masalah, ya ora usah urip. Nah, niku gak duwe masalah niku mangke. Sopo sing gak duwe masalah, nom duwe masalah. Nggih to. Ijek Joko ngoten niku duwe masalah. Masalahe apa? Pengen rabi-rabi.
Nggo keturut

0: Tan masalahe, rampung masalahe. Mboten. Duwe bojo malah tambah masalahe. Ngoten. Wis duwe bojo duwe masalah maneh, pengen duwe anak. Ngoten. Keturutan duwe anak, mari masalahe. Mboten tambah pawegel, ya Allah gak nurokno wong. Kok gandeng gede-gede to lele, gede ngono ben iso wanteng wis gawede ya masalah neh. Sing nyekolahno, sing nguliahno, ngoten. Terus niki masalah. Nggih. Manjane awake dhewe niki diuji kalih masalah niku wae. Ngoten. Wis lulus kuliah, wis wayahe rabi bingung golekno jodoh. Wis. Ketemu jodohne, mari masalahe. Mboten pengen duwe putu, wis. Keturutan duwe putu, mari masalahe. Mboten wong putune dibrukno mbake. Malah kongkon momong ae. Lah urip kok gak enek lerene. Anjene ge. Donya niku panggonan masalah. Tapi nek wong niki imane kuat, takwane kuat, lah ditambah donga niki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Nggih insyaallah masalah niku sepiro ae gedene nggih bisa melewati masalah niku dengan sukses. Jadi di ibaratno niku kaya kapal niku lho Bapak Ibu. Mangkane Abu Dzar niku nate didhawuhi Kanjeng Nabi dajjat didis safinata fa innal bahra amikun. Anyar-anyarana kapalmu, maksudnya nganyar-nganyari niku nggih diservis, didandani, perawatan rutin. Ngoten. Lah nek kapale dirawat rutin, diservis, ya kuat kapale. Jadi kok nyebrangi lautan niku, ngadepi ombak sing gede, ngadepi badai sing gede, ngadepi angin ra karu-karuan, yo tenang wong kapale fik ya. Nah kapal niku nggih, imane awake dhewe niki. Makane nek iman niku diibaratno yo kapal, yo kudu diservis, perawatan terus iman niku. Oh gak dirawat yo karaten imane. Nek imane karaten ya jebol temenan iki lagi keterak masalah titik goling. Nah, bunuh diri ngoten nggih kok. Nah niku gara-gara imane ora kuat, kapale ora kuat. Wonten. Dadi niki nyuwun tenang niku nggih. Tentu kados wingi kula aturaken tidak hanya sekedar berdoa tetapi juga diimbangi dengan usaha. Usaha lewat tindakan yang nyata. Wonten. Dadi ben iso tenang, ben iso ayem, tentrem. Di samping donga, dia juga harus action, ada tindakan. Imane diperkuat. Ketakwaane terus dipupuk. Lah niki nek imane kuat, takwane kuat, insyaallah akan memperoleh nafsan mutmainnah. Wa tardo bi qodoika ridho kalih qodo panjenengan. Dadi nyuwun supaya wong niki iso nrimo, iso ridho kalih napa sing dadi qodo putusane Gusti Allah. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada setiap orang itu tidak lepas dari qodo qodari Gusti Gusti Allah. Bahwa kodok kodari Allah itu, itulah pilihan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang ku nurut awake dhewe kadang ya ora apik. Wonten. Mergo napa sing dikersakno Gusti Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Kabeh ana hikmahe. Senajan awake dhewe niku kadang ya sok ngersula. Nggih. Gusti Allah ndadekno nyamuk barangi malah nggarai penyakit tok. Nah, karena memang sempitnya berpikir kita niku kadang-kadang ngoten niku. Nganggep nek kodoke Allah, kodare Allah niku nggih malah ndadekno elek. Tapi kalau pandangannya luas niku nggih. Insya Allah iso tardo bikodo ika iso nerimo kodok kodari Gusti Gusti Allah. Nanjane nggih nek diunganangen kaya nyamuk nggarai penyakit, nggarai demam berdarah. Tapi tahukah kita dibalik nyamuk itu berapa ribu orang mendapatkan rezeki dari nyamuk? Lah pabrik obat nyamuk ini kok? Ini karyawannya piro bu? Wewonan, ono autan, ono nopo niko sovel. Lah rumah sakit niku ruwame pasiennya. Ini kan goro-goro nyamuk. Niku nggih. Mergo nggih ngapunten, kadang awake dhewe niku cara berpikirnya niku sempit. Jadi kadang kodok kodare Allah niku dikira elek kabeh. Mangkane Allah dawuh niku Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggih. Bahwa apapun yang diciptakan Allah itu tidak ada yang batal, tidak ada yang sia-sia. Wonten. Iki cuma nggih niku wae awake dhewe niku kadang ngira niku nggih elek, tapi ternyata di balik elek niku nggih. Ana hikmahe, ana manfaate ya. Contoh sing gampang niku nyamuk niku lah nyamuk. Berapa ribu orang niku sing ternyata dalan rezekine teko nyamuk. Dokter niku kurang hebate piye dokter, Pak? Oh, hebat dokter niku. Nggih, nek gak wong pinter ora iso dadi dokter. Ya pinter ya duwite akeh. Oh duitnya gak akeh, ora iso dadi dokter, wong sekolahnya larang ya. Ngono nek dadi dokter, ngenteni wong loro. Nah loro kok teko nyamuk bareng ning wau. Berarti dokter iku kudu berterima kasih karo nyamuk ning nggih jane nggih. Dadi niki ridho kali kodok kodare Allah. Ngonten nggih. Cuma nggih niku wau kadang-kadang nggih manusiawi lah, nggih manusiawi. Jenenge wong niku menghadapi sesuatu sing ora enak, sesuatu sing ora cocok karo kekarepane ati niku kadang nggih protes berontak kok ngene, aku kepengin ngene. Nggih. Ternyata Allah lebih tahu, ternyata Allah lebih tahu mana yang lebih bermanfaat. Wonten. Jadi nek nuruti karepe menungso nggih ngoten niku, karepe iku nek iso ya aja lara, sehat, kabeh gak ana sing lara. Nek nuruti karepe menungso nek iso ya aja ana sing rusak. Ban-ban sepeda barang nek iso gak usah bocor ngono no. Cek gak ganggu aktivitas. Enak-enak arepe budal dadak tengah perjalanan bocor. Iki ya kodoke Gusti Allah. Awake dhewe gak ngerti, ternyata dibalik bocornya ban itu Allah pengen maringi rezeki tukang tambal ban. Jadi Allah niku lek maringi rezeki ora kok brak-brak-brak-brak ditibakno teko langit niku ora. Iki wau dilewatno ban bocor. Dilewatno sepeda under delay rusak. Iki wis mayai ganti. Ngoten. Ana HP barang kok wis do rusak, dibel ora kenek, di WA ora kenek, ditelepon ora kenek. Oh ya berarti wayahe ganti. Ngoten. Nek gak ngono kok toko HP ora payu, sapa sing nukoni? Nggih. Dadi iki dibalik keputusan-keputusan Allah itu memang luar biasa yang pikirane awake dhewe menungso niki kaya dhewe kadang gak menjangkau. Ngoten. Tapi lek luas cara berpikirnya niki wau ridho kalih kodok kodare Allah bahwa apapun keputusan Allah itu nggih ada hikmah yang besar. Satu cerita yang menginspirasi Bapak Ibu. Dulu niku wonten wong berangkat teng bandara Juanda niku ketinggalan pesawat. Nggih. Dadi begitu sampai bandara pesawate wis kadung take off. Napa take off niku? Mabur take off kok angel apa take off niku. Pesawat wis kadung mabur. Niku bahasa keren take off. Wah, lah niki wong niki nggih gawelane ra karu-karuan. Lah piye? Wis kelangan tiket, wong tiketnya dijaluk duit ya ora oleh, wis kadung dibayar. Salahmu keri. Ya sembuh mergo dalane macet atau urusan apa ini. Delalah ini keri. Nah, tanpa kita sadari, Bapak Dewi ini ngomong jane ya wis atas dasar kehendak Allah. Delalah ini kan biidnillah. Biidnillah ini atas izin Allah, kan ngoten. Delalah kok keri, berarti atas kehendak Allah ini keri. Wong Jawa kan muni biidnillah ini rapate iso. Jadi ini delalah. Soalnya ilate kakean rawon, pecel, lodeh, pemeneh wong Jombang, kikil, wes angel, kena kikil kon muni biidnillah angel. Jadi ini yang dilalah nih wong. Dilalah keri. Teko bandara wes kadung take off pesawate. Wah, gau belone ra karu-karuan misal. Wes rencanane buyar kabeh wes. Nggih. Jadi program sing wis direncana mening buyar gara-gara niku keri pesawat niku. Yo diarani gelo nggih gelo Bapak. Gelo wis acara buyar duit ora balik. Wis anyel kabeh niki. Niki kan mboten enak. Ngeten niki nggih kandhake Gusti Allah, keputusane Gusti Allah. Lah kok setengah jam kemudian niku ana info. Ono info, ternyata pesawat yang nggih sedianya mau dinaiki niku pesawate ceblok. Wonten jegur tenggene laut ngri kok. Krungu lek pesawate ceblok niku malah alhamdulillah. Ora wis nek muni alhamdulillah. Jare mau niku gawelane ra karu-karuan sakniki dadi alhamdulillah jatuh. Oh, aku mau kok ora telat katut pesawat. Ya amblas wis. Melok dadi korban. Oh, ternyata ndek kene iki keputusane Allah. Ternyata keputusan Allah itu selalu yang terbaik bagi manusia. Nah, makane yo nek gelo yo gelo tapi ora usah nemen-nemen lah. Yo sing ngetokno nek awake dhewe niki menungso gawane ngoten niku nek ana ora cocoke ya gelo tapi ora usah nemen-nemen. Nonton nggih, ngurang mecocu telung dina. Nyaprut ae telung dina. Ya gelo ya wis sedina ngono ae maksimal. Meneh wis biasa maneh lah ngoten. Nggih. Dadi jenenge menungso kok. Ora gelo belas niku ya jadi tanda tanya. Iki jane wong apa ora kok gak gelo belas. Bojone digawa uang kok gak gelo belas ini. Ki uang apa ora ngoten mangke malahan. Nggih, dadi niki rido kalih kandhake Allah. Terus napa malih niki wau isine donga niki. Nggih. Wa taqna ubi ataika. Saged qanaah. Qanaah niku nerima peparinge sing kuwasa kanthi lega orang ngersula. Lho ngoten. Napa sing diparingna niku iso diterima kanthi legawa. Ngoten. Nggih. Ngeten iki nggih ya gampang-gampang angel Bapak Ibu. Nggih. Jadi gampang niku nek kapan wong niki sing didelok sak ngisore akhire gampang nerimone. Jadi angel niku mergo sing didelok sak dhuwure, nek sing didelok wong sak dhuwure isine mok kurang ae. Kok gak kaya iko, gak kaya iko. Ngoten. Makane Kanjeng Nabi niku lek maringi trik, aja ndelok wong sak dhuwurmu nek urusan duniawi, urusan materi. Tapi deloken wong sak ngisormu. Utawa minimal niku ndelok nikmat sing wis sing diparingno awake dhewe mawon. Wis ora usah kakean ndelok wong liya. Wonten mula bukane wong niku do ngersula, do sambat-sambat kakean nyawang wong liya. Nggih, nyawang nikmate wong liya. Ngoten niku enak sing nyawang. Saya ngelakoni lah asline momet dhewe. Lho nggih. Saya ngelakoni asline bingung. Delok tanggane sepeda motore gonta ganti. Pokoke anggere ana seri nyar ganti. sing nyawang enak, masya Allah, peda kok gonta ganti. Sing lakoni jajal, mumet wong diuber-uber dealer terus ya. Masa roh awake dhewe ngeten iki? Ora roh. Makane enak sing nyawang. Nyawang pegawe lho. Wah, enak dadi PNS, ASN, P3K, enak. Bayarane akeh, angger wulan bayaran. Sing nyawang enak, sing lakoni enak apa? Bar bayaran yo entek ge bayar kreditan ngono. Niku enak sing nyawang. Sing lakoni ruwet. Nggih. Mangane wis tah ora usah nyawang wong liya, sawangen awake dhewe engko lak iso konaah, iso nrimo. Ngoten. Lah sing garahi sak niki niku Bapak Ibu, awake dhewe niku nyawang wong niku yo gampang. Lah piye nyawang wong ketok mata melok-melok nang arep mata. Niku atik mbau endina. Lah gara-gara saiki ana HP, media sosial niki. Atik wong-wong ku lapo ae diposting. Ora salah sing posting, ya salah sing nyawang niki wau. Nggih. Wong sak niki wong nglakoni apae diposting kok. Tuku bakso ne diposting. Dan udan mangan bakso posting. Mungkin tuku es diposting. Dadi akhire wong niku roh, wong iki lapo ae roh. Nang ndi ae roh? Nang terminal diposting. Nang stasiun ya. Foto karo guaya ngoten kok. Posting. Ora salah sing posting. Wong anjene sak niki niku jamane ngoten. Mangkane niki aja kakean delok wong liya ngelu. Ngoten. Sing nyawang lho ngelu. Kok bolak-balik rekreasi, wingi prasaku nang Jatim Park, saiki kok nang gone Lamongan, sak niki nang gone Surabaya. Wah iki wong kok uripe rekreasi. Lah aku kok tengok-tengok di omah ya ngelu ndas e. Kakean nyawang wong liya. Wis tak sawangen awake dhewe, ngola akeh syukure iso nerima. Ngonten dadi di samping ning ndonga diparingi qanaah. Ya awake dhewe nggih kudu ngoten. Aja kakean nyawang wong liya. Ngonten. Wis babahno wong posting apa sak karepe. Ngonten. Apa awake dhewe nyawang ya wis nyawang wonten mawon ora usah dilebokno ati. Apa menah ati angen-angen kapan ya aku iso kaya wong-wong ngene iki. Oh tambah ngenes. Suwe-suwe tambah awake tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru ngoten. Pun tah sing pun enten iki awake dhewe dikeki sehat. Nggih, sikil jek kenek dikeki mlaku rono rene. Nggih. Awake dhewe mangan ora tarak sembarang masuk los. Lah niki satu kenikmatan yang luar biasa. Lah male-male jenengan gelem delok wong sing tarak ngoten niku. Wah, jek enak aku tibake. Kono sembarang-sembarange akeh, omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, duwite yo akeh, tapi kok sembarang-sembarang ora oleh. Mangan legi lho ora oleh. Asin-asin ya ora oleh. Gorengan-gorengan ora oleh. Kene los kok gorengan sak piringe amblas kok kene. Apa gak enak awake dhewe? Kurang enake piye? Coba ndelok sing ngoten niku. Ola akeh syukure iso konaah. Kuwi sembarang gak oleh. Ana blinjo, ana kacang ora oleh. Padahal duitnya ya akeh. Jadi sing dipangan niku telo, mbote, napa niku? Menyok tah apa ngoten niku. Ya Allah. Lah kok jek tibake enak awake dhewe los wesan. Oleh berkat ya entek kok resik. Kono mok nyowang, nyawang tok wes. Enak awake. Niki resepe ben iso konaah niku ngoten niku. Wis tah sing ana niku diterima. Nggih. Lah niki mbalik tengene niki wau nafsan mutmainnah. Nanggone awak sing tenang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma do Allah inni sak temene kula zalamtu iku zalim sapa kula nafsi ing awak kula zulman kelawan zalim kasiran kang akeh wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa innahu lan sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora nyepuro adzunuba ing pira pira dosa illa anta kejawi sapa panjenengan faghfir mugi nyepuro panjenengan li dateng kula maghfiratan kelawan pangapuran min indika saking ngarsa panjenengan warhamni warhamlan mugi paring kawelesan panjenengan ni ing kula innaka sak temene panjenengan anta inggih panjenengan al-ghafuru iku zat kang akeh pangapurane ar-rahimu zat kang welas akeh welase. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih niki masih muru'i donga maneh. Donga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sak temene kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Zulman katsira kanthi zalim sing kathah. Nggih. Dadi sak durunge wong niki nyuwun tenggene Gusti Allah niku cara etikane niku nggih mau mengakui kesalahane wonten. Dadi niki memang etika cara nyuwun nang Gusti Allah niku merendah dhisik, ngakoni kesalahane dhisik, ya Allah, kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Makanya dungane Nabi Adam niku nggih ngoten, Rabbana zalamna anfusana. Duh Gusti, kula niki zalim ngani ngoyo tenggene awak kula dhewe. Dadi nek nyuwun niku kudune ngoten ngrendah dhisik, ngakoni salahe dhisik, njaluk sepura dhisik, terus lagi intine nyuwun napa ngoten. Lah njaluk terus moro-moro langsung to the point, das-das-das-das. Tastes, wayo angel, etikane adabe ora enek. Wonten nggih. Dadi langkung-langkung ditambahi muji-muji riyin tenggene Gusti Allah, antal ghafur, antar rahim. Wonten dipuji-puji riyin, terus awake dhewe niki merendah, ngerasa nek dolim nanggone awake, awake dhewe. Wonten. Jadi ketika Nabi Adam nika melakukan kesalahan niku lek dungo nggih ngoten, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duh Gusti, kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Lah nek njenengan mboten nyepura dhateng kula, kula niki termasuk golongane tiang-tiang ingkang rugi Gusti. Wonten. Dadi diakoni kesalahane niku diakoni ya dhewe karo iblis. Nggih. Jadi iblis niku ya salah, tapi ora gelem ngakoni kesalahane. Malah sumbung, kumalungkung, petita-petiti, kemelinti. Lah niki karakter iblis niku ngoten niku. Mangkane nek enek menungso kok kumalungkung, sumbung, kemelinti, petita-petiti ya berarti anak golongane niki wae. Lah nek awake dhewe iku lho anak turune Nabi Adam, ya kan kudune niru. Nabi Adam iku lek salah nggih ngakoni Rabbana dzalamna. Makane Nabi nggih ngoten. Nek muruki donga nggih. Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ate ijek ditambahi zulman katsiran. Kuwatah Gusti anggen kula zalim. Ngoten. Dadi zalim nang gone awake dhewe. Nggih. Selama ini niku nek awake dhewe memahami zalim niku kan perbuatan sing semena-mena, sewenang-wenang, nglarakno, ngrugekno, ngrekasakno, nanggone wong liya. Lah niku jenenge zalim nanggone wong liya. Tapi ana sing zalim tenggene awake dhewe. Wonten. Nek zalim nanggone wong liya berarti sing dadi korban niku wong liya, korban penganiayaan. Lah nek zalim nanggone awake dhewe, zalam tu nafsi. Kula zalim tenggene awak kula dhewe. Napa awake dhewe dipukuli dijuwa ta sing ngoten nggih mboten ngoten nggih intine mergo zalim niku nggih nyengsarakno nggih ngrekasakno nanggone wong lah nek zalim nanggone awake dhewe ya ngrekasakno nanggone awake dhewe wong sing nglakoni maksiat wong sing nglakoni dosa niku statuse padha karo zalam tu nafsi. Kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Dadi wong nglakoni dosa niku Bapak Ibu, nglakoni maksiat, niku ya padha karo zalim tenggene awake dhewe. Mergo napa? Mangke ujung-ujunge ngrekasakno awake dhewe. Lah nek wong niku nglakoni dosa, nggih. Engko mburi-mburine rekoso panggonane neraka. Lah nek kene diarani zalim tenggene awake dhewe. Jadi ini Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Gampangane ngomong ya Allah, kula niki nglampahi dosa ingkang kathah. Lah nglakoni dosa akeh niku padha karo zalim tenggene awake dhewe. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali panjenengan. Mangkane kula nyuwun faghfirli maghfiratan min indika, kula nyuwun pangapuran saking ngarsane panjenengan. Nek zalime niku kalih tenggene awake dhewe, niku kan hubungane kalih Gusti Allah to Bapak Ibu. Niku gampang. Dosa nek hubungane karo Gusti Allah niku gampang. Gusti Allah disuwuni sepura ngoten niku nyepura wong Gusti Allah niku gampangan. Sing wangel niku lek zalim tenggene menungso. Lah niku sing angel. Soale gawane menungso niku ngoten niku wangelan. Wis pokoke lek urusan karo menungso, angel wis urusan karo menungso niku. Bulet ae ruwet urusan karo menungso niku. Tapi nek urusan karo Gusti Allah gampang. Ana salah-salah sithik njaluk sepura di sepura. Gusti Allah gampangan kok. Nggih. Awake dhewe salat ana kurang-kurange titik di sepura. Makane ning kok nek bar salat ning kok terus enek wiridane zikire. Isine ya njaluk sepura astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim niku njaluk sepura mergo wau salate karo blarah. Ya salat kan akeh blarahe. Gitu. To. Orane karo blarahe nek dipresentasi akeh blarahe. Wis ta? Makane bar salat ku kon do njaluk sepura. Ya di sepura kalih Gusti Allah. Beres wis anu Gusti Allah niku gampangan kok. Nggih. Makane niki nek salate jamaah pake paket lengkap lho nggih. Paket lengkap niku ya sak wiridane lengkap. Niku paket lengkap. Soale jamaah niku wonten sing pakete paket matko lamcing. Komat teko salam pelencing. Lah niki nek paket mat kolam cing ya ora enak istighfare ora enak njaluk sepurane niki. Nggih. Dadi niki sing iso nyepura niku Gusti Allah pun urusan-urusan karo Gusti Allah niku gampang. Njaluk sepura ngoten pun disepura kalih Gusti Allah. Nggih. Dadi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nggih panjenengan paringi kawelasan Gusti nggih innaka antal ghafur rahim panjenengan niki zat ingkang kathah pangapurane zat ingkang maha welas maha asih kula ngenten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
7: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
8: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
5: Indonesia Pop.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Eh, hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang
3: bersama Cumi-Cumi dan juga Maximal Production untuk Bodrek Community Andi KDI Adei La. Iya Toreh Bang Andi.
4: Oke Adela, semangat lagi yuk Bodrek.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi ini merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence atau AI.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Almera Sabrina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.

Masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya Bu. Ampun deh, Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan Bu?
1: Gratifikasi Bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, unit integritas tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

kok dek sing tukang kendang iku nek aku sendirian. Elu nek aku iki pisan bebas mon makane ngetek e sing kendang iku. Ya daripada ngelamun ditinggal bojo koyo modele baseman sakudang nek gelem tak turuti. Koyo menang-menango dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan ndak ketemu ndak patekna aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan iki. Biasae bojoku cak basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dia tak ambil alih ae wis. Wong basman ninggal gak ono aku dhewe ae sing. Jarene panitia ae nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh pun dinten peraturane Pak, boten enten lahan. Pokok lah kerapan sapi. Ya wis nah gak apa-apa wis. Dadi lah akale Mas. Ro benar ya dadi niyan nek aku tukang joki ya. Lah ya apa nemulan gak joki bojo joki sapi wis. Kula di akal nggih tak akal sapi kula tak jenengno berintik. Eling-eling enten liwayate sapi berintik, sapi kula wedok soalnya. Kabeh musuhe sapi lanang-lanang rek. Waduh, tegur-tegur gede-gede, dojo rajot, tengganteng pola. Tapi sapi kula mboten. Kula banyen milih berintik niki ayu berintik niki. Kula wedak sak kilo tak lereng-lereng kali kula. Aduse lengo wangi, Dik. Lengo wangi niku del konyet, del konyet ya apa. Sak botol niku kula kabehaken kabeh, buntut-buntut sampai sikil kak kari, Dik. Kula kei benge Sabang. Kulo wedak ya abang, waduh pun melok-melok pendek. Kulo celai padahal sapi ngelak pun koyok celaan, kulo celai malih ini. Cek ketok kereng ngeten karo kulo. Pun cari wasit, nah ayo nah, nge pun kulo nomor 5 mawon pak. Pas musuhnya dek sapi nih, aduh menyala nih gue. Dek gak salah setan kober jenengi sapi. Ganteng nah, tapi kulo pun ciri lokasi, ikulah setan kober gendaannya berhenti tak kono-kono. Wah, tepak iki, Dik. Aku santai bareng setan kober iki musuh ambek berhenti aku tenang ae, Dik. Wasit prat-prit, ayo mulai. Kula tenang wae prit. Pun mlaku kula santai mau jare wong. Nah, mangkane nek bine jono ora kerapan nah, lho. Lho, tapi kula setahan tenang mawon. Bareng rada ado, pun ado kali niku napa setan kober kula suwiti. Wong jenenge setan kok penole. Loh, kok koyo suarane bojone aku jarene. Ditole kok brentek ning muni dinteni iki setan kober. Alon-alon, Dik. Wah, ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung brentek tak cablek blok ngono ae iki setan kober. Nggak lengok sing cokine setan kober. Apa Marlena nakala niku atik asal ngak sing muni mboten mboten brentek ning sing muni niku Marlena ae to. Pokok kula pun nomor 1 lan sih masih kepake kapan apa kula nomor 1 pun menang nomor 1. Waduh mungkin iki cak basman krung bae kula nek kerapan sapi. Enak ini iki kula tak ngiring sapi mawon sih. Nggih waduh. Dong. Tidak peduli tidak ada laki-laki, pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Lha elek kula niki anu lho Dik, ikut persatuan apa niku? Himpunan wanita karya. HWK aku lho. Tak ngidung ae Dik, timbangane kula ditinggal wong lanang ngelamun sing mboten-mboten. Aduh, lak pengen yo.

0: Aduh, sapa niki sing gak katene Kang Adit entak, Adit entak, Adit entak. Wes gak kesel kak sapi nenek, kula mboten kesel sapi nenek, kula kesel punan. Ngeten niki lho. Kok Cak Basman ro bingung mek iki. Nggih saestu. Bingung niki. Senak ngeten niki kok ketemu kanca-kanca napa? Ngeten iki kula wis. Pae sak model sak niki kula. Masih wek tuwe mboten peduli tuwe e kula. Eling-eling dinyek kali wong lanang. Rambut tak perbaiki tengkap slon. Tak bikin keribu kaya nona 17 tahun. Basman nek ketemu cek kepencut nggo. Aduh masalah.
1: Dek, kono iki lapo, Bek? Kono aja gombol wong ngene iki. Iya, tak rungono apa kok nyanyi apa, Bang?
0: Menghibur hati, Dek.
1: Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna.
0: Lah apa? Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sate.
1: Oh, sing mari menang iku ta? Heeh. Mari kerapan ta?
0: Iya.
1: Oh, kono gak peduk paman.
0: Ola apa gak ngereken pamanmu sak masuk buku.
1: Wis nemulan iki gak mule.
0: Mbok ba minggat benda karo jawane, pokok aku sih tenang aku wis.
1: Iya, sing penting nyambut gede-gede.
0: Iya, wis gak bingung-bingung.
1: Paman gak bener ditutno lak melok kejlungu, Pak.
0: Iya. Ora ya melok pamanmu ta?
1: Gak wis aku gak kompetna.
0: Oh ya.
1: Aku boleh.
0: Makane lho penopo anakane pamane peno. Ojo melok-melok pamane peno rusak. Iya,
1: ketularan.
0: Iya, ketularan.
1: Kadang-kadang muni kepedhok kepena ketokok. Aku lek pernah nyanyi apa ereng-ereng sapi.
0: Ereng-ereng sakte.
1: Eling sapi ku.
0: Apa? Sapi ne pernah apa?
1: Pacarku biyen lho.
0: Lho. Ne pacar sapi?
1: Sapina kok.
0: Oh, Sapina.
1: Sapi. Sapina jenenge
0: ngono. Pacare pernah jenenge Sapina.
1: Ya perkara sapi ku sing dhisik lak kon ngedol aku yo eman sapi iyo. Putih tak ijolno oleh pati tak ijolno sapi abang.
0: Iyo.
1: Sing kari iki perkara sapi ijo iki lho.
0: Ono sapi mak ijo deh.
1: Iku lah gaene kumkum lumuten be.
0: Oh, makane deh.
1: Mari ono tak dol. Saiki bisa perkara njaluk arloji.
0: Kenapa kok ijo? Njaluk arloji?
1: Arloji gak seneng.
0: Tapi nek aku njaluk arloji tak pernah tuku ono ala deh regone piro arloji itu kok nang sing otomatis iki.
1: Otomatis.
0: Otomatis 2500 iso le. Ketok lah pelak kembiar.
1: Wani wani sing iku lho be awet sing batu swidak lho.
0: Lho, ono batu swidak deh.
1: Ya ditambahi dhewe. Tambah waktu pecelan apa ngono. Kene iki gak kangen paman ta? Wong ditinggal sing lanang mestine susah. Kok penuh seneng-senenge?
0: Lah apa, Dik?
1: Padahal lak la durung pegatan sih.
0: Lho gak pegatan aku babat tak umbar. Lah apa susah-susah? Makane enak peno biyen gak dadi ambek aku. Aku ki mesti ditinggal lanang gak bingung aku. Pokok aku iso dolek sandang mangan dhewe tetep jalan lancar dodol diwe dodol nengko. Lah apa bingung-bingung?
1: Iya tapi ya pikirane be, lha paman ki opo nasibe?
0: Nasibe?
1: Iya.
0: Babah.
1: Aku iki ngene Bek, jane aku wis kepethuk karo paman.
0: Lho, mbelani wong pamane panjenengan
1: kok nang
0: padha ae.
1: Bareng tau pethuk peno jare teko dowan rambut peno saiki di Pulau Soro, pol koyo jaran akal.
0: Ya apa lah peno lho kok sengak ngomongane
1: lho. Lho gak ngono kok tambah nom.
0: Iki model model saiki, model rok.
1: Kok tambah nom?
0: Lho iya nom rambuté.
1: Iya. Teko mburi kok cicak rawon.
0: Nih paman nih ponane setel panjenengan.
1: Tapi lak wong ijen gak dikenekno panjenengan ya kurang anu perhatian wong lak kurang.
0: Iya, nek ngene lak menarik perhatian.
1: Dikira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso ketepuk-ketepuk.
0: Aku tau wingi, Dek. Wong nang pasar Pabean.
1: Kulo
0: teko mburi sak ono gadis sweet 17.
1: Waduh.
0: 17 tahun diterus ditut. Brong titik-titik barang tak tolek lo wis kewu jare. Aku dak gak bisa nakal dilakno kaya masih kewu tahes jo tak
1: ono. Iya.
0: Iya. Kandak no kartolo kapok pamane ketemu pamane Basman. Iya,
1: gawe malangan e tahe jo.
0: Ketemu
1: jo ciri jo aku iki. Iya, paman ngomong aku, jane wis kate nang mule saking wedi mbek peno mbek. Saiki nduk gerdu.
0: Hah? Dadi hansip.
1: Iku klambine celana nintek, saiki kan sarung sarung rawak-rawak mbek nang mule.
0: Peno-peno lo. Peno iku ojo ati ngono lho, mosok ana pamane sarunge ora awake dijarno.
1: 6 bulan iki ya gelek pengawen gak oleh lah bingung ae ngono lho, dadi mulai awake rusak saiki.
0: Nemen rusak e.
1: Belum nyatos.
0: Lho, kabeh lho nek belum iku atos.
1: Kanu daging entek kari belum tok dek iki.
0: Aduh sakno
1: lho. Lah mulai lek sampean ndoro rasa sakno, pamane kate mule, wedi lek sampean gak muring-muring pamane ngajak balen lho.
0: Apa, Dek?
1: Ajak balen.
0: Nah, balen tunggu dulu lihat saja loh. Nanti.
1: Lho sampe denak ajak balen ta?
0: Lho nek balene gelem tapi ndelok modele dhisik.
1: Iya.
0: Nek dandanane angel atau gak balen lho.
1: Tapi gak tapi sembarang isuk wudu kok.
0: Lho. Nek kok ora ono sing kalon aku lak be bengong nek dandani.
1: Gak ngono, barang-barang sing dhisik kuwi sik wetu cuma dek iku yo ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarangi jare gak ketul ngono be.
0: Temenan lho.
1: Iya.
0: Nek digugu peno lho.
1: Wis ta lek panjenengan peno gelem nrimo paman kok tak culeke.
0: Napa iki?
1: Tak celuke ngono lho.
0: Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubahane yo apa paman iki.
1: Celuk ta?
0: Iya celuken wis.
1: Tak celuk ya?
0: Iya panjenengan setel ponakane.
1: Oleh ale. Oleh ale.
0: Tok oleh ale yo. Kok wis janjian ngono ae mantan ono man kok nang tak kei kodho lak ngono.
1: Iki main keplokan kowe lek gak dikeploki juwat iki lho.
0: Oh model kerajaan.
2: Lah opo ae?
1: Mun jare kodone ono plek-plek moro man.
2: Oleh ale yo. Karo tarsan aku.
1: Lho ya Pak. Rusak nemen pamu.
2: Yo
0: pamanmu kok tambah nglentro ngene lho.
2: Tambah dingguwe nemen iki.
1: Ngomong e sapa kon?
0: Tak mangan vitamin blas iki lho.
1: Eh ngomong e sapa kon iki?
0: Wong lanang yo cemacem. Aduh, aduh. Aduh mek lap kelok nontone dolan.
1: Lho, pancet ae.
2: Ding bebek saiki wis dipethokno peno sawangane koyo gak anu.
1: Lho, ganti sawang-sawangane ngondol potongane kok bekelen ngono.
0: Ya apa ngene iki ya apa paman?
1: Jopone, jopone.
0: Ketemu wis ngenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku wis seger waras. Gak koyo peno.
1: Apa?
0: Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno terus sak beteng aduh masa kasihan, kasihan.
1: Waduh, omongke sapari tiga iki kasihan. Kasihan. Oh, apa dada? Tak delok toko buri potonganmu. Gawe potongan kolepsu. Wah, turah bete jerongkok-jerongkok no rambute.
0: Aku saiki gak bas mandak kentekan
1: nak.
0: Kepada wong lanang tumpuan saking aku dak gelem, tak ge aksi tok aku. Dorokku saiki atik suwean ki wolu. Piye tak timbe peno. Aku ngene dak oleh, ngene dak oleh. Saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamane iku gak singkong ambek keju.
1: Masih pasang aksi tetep kaya ngono potonganmu kok endi?
2: Ya jalo yo aku duduk tengah-tengah biasanya wong gak petuk 6 wulan ku yo.
1: Yo apa?
0: Yo apa?
2: Petuk kok iso pecowan ae yo
1: mbok. Kok gak krungu dhewe nek paman dihina. Melongso atiku nek ngene atiku. Hah? Rontok-rontok atiku.
0: Salah
1: kok wedok dhewe.
2: Yo apa
1: lho.
0: Kasihan temenan deh. Ya
2: saya gak petuk 6 wulan urung gapek lho.
1: Lah apa?
0: Gapio tapi sungkan deh.
1: Aku gapio. Ada dipiu ilah gulung domen.
0: Iya, iku pamanku kalah izin. Sak jane aku gak digapio dhisik yo, kok gak digapio dhisik lamun.
1: Pangan iki wong lanang. Eh wong lanang, sawangane
2: dina. Kurang yo apa, eh? Wis balen, wis petuk wong wedok iso kaya kesemek ngene lah wis seneng sih.
1: Lho nek dolan balen iki balen udur pegatan. Tapi nek ndelok ucapane koyo ngono lho. Wong sakiku.
0: Ngelang sapa?
1: Sawangane sono paribasane.
0: Apa-apa cak
1: terus. Sing gunting jalawu.
0: Waduh terus.
1: Sate kambis kan jemek.
0: Waduh.
1: Pusing perkara iku.
0: Iya, Bu.
1: Wong lanang milih tanding jemek. Nak kudanan iki jenenge. Oh iya sawangane kok bebekmu tok wong ayu.
2: Rek iki ngono gudange paribas sampe.
0: Karepe ta, karepe masih ngoce babawe jarno.
2: Wis ngelong gedhong pirang-pirang taun dadi.
1: Wacol iki wacol wong ora acar to iki.
2: Menawa gedhong peno kalah paribasan iki.
1: Ono
2: muni ambek gak serok gak sutil.
0: Gak serok gak sutil.
2: Iya terus nang bekatokan.
0: Cung-cung bekatokan.
1: Waduh
2: aku sampe lo gak kentil.
0: Aku sampe lo gak kentil.
2: Ayo cumplung pangan bajing.
1: Kok apa lo boleh ngajangi ombe bebekmu kon
0: iki. Iki ponakan jenenge ponakan temen iki.
2: Dadi sabar sabar ojo sampe anu lah gegeran maneh wong gak tau petuk kok ngono mbok ya sing mesra.
1: Sabar sapa lo? Sabar waktu tulis.
2: Hah? Lho ya Dimas, lah kene nyeluk Kakang Mas mak apik ta?
1: Lah ya kita lho Dimas.
2: Iya.
1: Potongane kok mbok wis
0: gak apik. Ngene iki lho, aku gak bluter koyo biyen. Aku saiki tenang santai aku saiki. Bapak pamanmu sing ganti bluter aku pokoke tenang santai.
1: Saiki tambah lemu saiki, tapi tak ubar.
0: Santai.
1: Nek dodol buah-buahan nek situ karek 6 pringas pringis.
0: Buah tembungane sik diterusno.
1: Oh, kalau wong dodol buah.
0: Kamu nek gak pringas pringis, Cak. Ate mingkem nek gak iso tawa gak tayu dagangane.
2: Oleh ngono pirang-pirang dina ngintip, Pak.
1: Kok apa kok lho?
2: Ngono jare 6 bulan.
0: Sedang mengira wisan, mengira
1: ngintip. Tapi iki enjane kalau kalau untuk goyang guyu.
2: Penuh 6 bulan ku nandi ae, Man. Kok gak nyampe bebek blas ku nandi.
1: Aku ngelang-ngelang jagat. Oh iya. Padak lakon
2: iki. Iki yo apa persoalan cilok aja sampai
1: iya, terus
2: jadi persoalan cilok sampai gede
1: gede gede
2: Kudune gedhe.
1: Oh, gedhe kuwi.
2: Sing sadar bik peno ya ngono ya. Lah nek sale paman ya
0: peno. Ya saken sak jane lho.
2: Lah iya.
0: Wong apa iku munggo umur lak saken ah. Wis usia senja. Ada kagak macem.
2: Lah ya anake wong ijen gak kaya wong lorek.
1: Wong loro. Wong lorek ora ono.
2: Lah ya wis, ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo.
1: Lha ya ben syuting iki
0: kuwi. Kok ngene lho Cak Basman yo, saiki kok kakean macem gak pusing-pusing wis.
1: Iya iya iya.
0: Ngono lho. Penah. Saiki aku men delok modele penak saken. Ngene lho Cak Basman yo. Aduh sakno rek kali lu melit deh. Ayo tak dusi Cak Basman. Tak ayo Cak Basman, tak dusi ayo.
1: Ya apa lho
2: kali iki. Wis sadare yo.
0: Iya.
2: Aku iki jenenge ponakan lek ana wong tuwa.
1: Gak apa-apa wis ya. Yo yo yo.
2: Wadahi cek karet-karet.
0: Ya apa diwadahi kak cukup.
1: Sing barang rusak digenano maneh.
2: Ya padha nyari sepura.
1: Iya iya iya iya. Iya iya iya.
2: Sopo iki? Anjit. Apa? Apa? Oh cak ri.
1: Ngombe kanca arek ambon. Arek ambon.
2: Lho, lah peno sing golek kamar iki lak iki sing golekno kamar
1: mesti. Oh iya.
2: Jenenge biyen jenengku Sapari.
1: Ya saiki.
2: Saiki tak le Bambang Siswanto.
1: Oh iya. Model-model kene iki ri.
2: Tapi ada yang belum menunggu no kaos teko. Waduh, malah apa ngelumpi? Lah iki ngrodeng balik no perkara
1: nyala. Ya nika lo.
2: Terus geger sih balik iki.
1: Aku dikabyuk lek perkara kono.
2: Ora salah bener dhewe ta.
1: Apa?
0: Saiki masih ana ngene aja dimut maneh lho Cak Pak.
1: Ya ya
0: maneh. Mulai berhala teko maneh
1: iki. Ya lho iki kecil
2: iki. Iki rendi.
1: Nah, arendi. Are petekan. Arendi arendi.
0: Nek tak ngene gak ngarep mulo.
1: Oh, bener. Oh, barang sibuk ngono lho.
2: Buk Marlena ta?
1: Iya, iya.
2: Iya lah, iya. Pangling, pangling.
0: Sesuai balik no.
2: Gue suka kerungu kan, nyanyi jerit.
1: Oh iya iya.
0: Ono nyanyi jerit kan iku lolo.
2: Suarane lho kemlenteng. Kaya iya. Kenceng kita.
1: Lah coba melu kerapan sapi.
2: Mata kok nyambut gawe, sial lah nyambut gawe lo.
1: Apa?
2: Ya apa nyambut gawe hutan-hutanan golek wedi. Hah? Nyambut gawe golek wedi.
1: Apa apa ada seperti apa?
2: Apa ya apa sih? Ini langsung ini langsung.
1: Iya lah enak.
2: Itu gledekan gledek cilik ini mek 2000.
1: Iya benar benar.
2: Lah aku nglumpukno wedhi ki oleh telung kibik.
1: Iya ya terus.
2: Tak lumpukno pinggire kali.
1: Iya
2: ya. Kenek ya.
1: Iya.
2: Lah ini awak.
1: Apa?
2: Udan teko.
1: Iya.
2: Bareng kali aku wedhi tak delok. Wedhine balik nang gone dhewe-dhewe.
1: Eh, sing nyambut gawe yang ngono gak cocok yang ngono. Gak apa-apa,
2: enggak perlu nih lah, mbak cocok ya golek pengan liyo.
1: Iya, iya.
2: Yo golekno sewan won ta opo lak iso.
1: Oh, aja lah balik maneh kene lho.
2: Kok ngono kuwi. Dadi aku dagang yang dagang.
1: Waduh, enak
2: dagang. Sopoter. Enggak ya dagang.
0: Makane awake saiki lemu subur dagang.
2: Padha karo peno-peno lak dagang ya.
0: Iya,
2: dagang iki.
0: Pancet dagang buah-buahan kok tak kon maneh.
2: Jut-jut barang.
1: Iya, jeruk, jambu.
2: Nah, yo borong-borong
1: apa?
2: Kok butuh-butuh
1: apa? Butuh apa?
0: Oh, makelar.
2: Iya, makelaran.
1: Oh, iya, gak apa-apa ya,
2: gak apa-apa. Makelar sepeda, rek.
1: Iya, iya.
2: Malah kayak umuk lan.
1: Iya. Iya, gak, ya terus.
2: Lah iki apa? Tandur-tanduran kok sosok nebas ta?
1: Oh, iya, ngerti aku lho.
2: Apa?
1: Nebas tanduran iki lho.
0: Oh, nebas-nebas. Iya, nebas.
2: Lah iki aku apa perlu peno, Bas?
1: Oh, iya, apa-apa, apa iki?
2: Tangi dodol po.
1: Oh, dodol po.
2: Iya.
1: Iwak tepas entek ya tekene.
2: Iya.
1: Iya ya bener ya.
2: Ya tapi aja sak wite sak oyote ngucek cukul mana ya, Man. Engko lepo sak oyote.
1: Tadi ketok wite ngawur ya, ya wae tok
2: wae. Ya wae tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sipir teni
1: tidak. Ya apa?
0: Tirang wae tak, tirang wae.
2: Mek 10 batang.
1: 10 batang wae ta?
0: 10 wit.
2: Lah iya, kan iki hitung batangan.
1: Iya iya ya wae terus.
2: 10 wit. Tapi wit anu po gadung.
1: Wah, enak. Enak
0: nang. Gadung kabeh.
2: Oh iya.
1: Enak nang wis nah.
0: Saiki borongane pira, Kak?
2: Biasae kok tukune aku 500.
0: Kabeh 10 batangku
2: 500.000. Iya.
0: Aduh, larang.
2: Kok kono iki durung ngero, wah iku apa?
0: Ojo repo gadung gak ngero ya apa? Aku iki gaene dodolan, kulaan.
2: Nah, tapi aku kan butuh saiki, Bu.
1: Lah nek buktine pencite gonene sak tomblok dhisik.
0: Tentu.
2: Kok niku tak
0: api sampe. Ya nek ngono lho,
1: pancen iki contoh.
2: Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine, ngono lho.
0: Saiki iki macem-macem jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Kaget tunggu iku gadung male.
2: Ya emang nang dudu entuke nemen jek mampu-mampu
1: iki. Lah iki enek wae gembel ya
0: ditapak.
2: Mulane lek ana buktine iku gampang. Kuwatir apa lek ana gadung kepuntir barangku.
1: Gadung
2: apa gadung kepuntir?
1: Gadung kepuntir wae apa katole.
2: Oh, gadung male.
0: Lah crito iku nek gadung kepuntir.
2: Oh iya.
1: Iya iya.
2: Kene iki gak perkara podo lek paman iki.
1: Iya iya iya.
2: Masih bebek gak podo, masih ana dagang liyane. Apa ana mik-mik sing rada rewel-rewel.
1: Eh lho, kok masalah
2: Kan aku yo oleh badan servis lah niku lho.
1: Iku oleh sing kolakan kula-kula botol
0: barek iku.
2: Lho, lek sing penting lah hasil hari.
0: Lho, besi-besi tuwa gelem lah bener-bener.
2: Masih bandek gelem, sing kula ban Haji ban Awi.
1: Bantono. Iki kacane dhewe Bantono. Ngawur kono kula aduh.
2: Pokoknya segala ditangani.
1: Apa delok rong dhisik ta, Pak?
0: Ya, enak didelok,
1: Cak. Ayo nah didelok nah.
2: Sing soal delok iku gampang.
1: Nah, terus
2: saiki ambek paman rene ngono dhisik dhuwit iki sik ana apa entek?
0: Eh, Cak, ya apa sih Cak iki, Cak?
1: Aku gak gawe.
0: Nek dhuwit aku sik ana, Cak, jenenge wong dodolan sedia terus.
2: Wong wedok gemi ambek dhuwit.
1: Iya, terus?
0: Wong lanang ambek kedua intine nyekel dhuwit ya blas.
1: Lah saiki nek ana dhuwite ya tak siremu gampang tak golekne dhuwit ngono.
0: Iya terus ana Cak.
2: Iki sing gampang kene sik ana.
1: Ana pira kok ana pira?
2: Ini kene ya.
1: Ana pira?
2: Pira, yo pira. Oh kunci kok sik dah.
1: Ana pira?
0: Lah iki ate ditangi ponane penuh.
1: Ayo. Apa?
2: Ana pira? Lah iki ana 500.
1: Iya iya ya terus.
2: Iki aku ditang wong kono 1000 tambah 500.
1: Lah
2: kok iku gak mulai nyawang kon niku. Lah gue liat penuh sing ngondo poh ya, sini kuliah aku
1: iya, coba aku janji lo ya
2: siapa?
1: Ya poh ini cukup poh itu
2: iya iya,
1: paling penuh cukup saya itu ya, tidak lemah-lemah barang lah kandil lemah
2: tapi gampang ya aku ada duit gampang, tak ada barang mas-masan no malah ada
1: iya mas masing dicari mati mas apa?
2: Mas apa?
1: Mas apa?
2: Kabu
1: oh mas kabu ya papa rigen itu mau coba rigi mas apa? Mas-masan barang-barang
2: rasa ini cari urusan apa poh iku cek delok dhisik tapi aku saiki sing ngusung ya aku saiki janjian man
1: ya
2: durung ya
1: iya iya
2: dulur wonge
0: iya iya iya pengalen dudu
2: ah dudu
1: terus
2: seksenono cari saiki aku ngusung iku ge keranjangan apa sak pikul persenan 10 biji ya apa
1: ya ngono ya
2: ya apa enteng lho isi kula wong liya
0: iku pikul ya apa
2: 10 sak pikul iku persenan 10
1: poh
2: poh ya ongkose 3

0: 20,000.
1: Jadi ongkos lho.
2: Ada ongkos mana? Mana 10 pekol kan 3,000 ping 10.
0: Aku lek di Kalimantan iki sak pekol iku.
1: Loh,
2: sate ado.
1: Kok kon padanan Kalimantan. Lah nek kon ngatur kok ngono jogrok bandare. Ngawur ae.
0: Waduh mecici sing bandane sing wedok kok sing ana mecici
1: kok aman sih ambek aku.
0: Iya, tapi ngono sih mandar aku.
1: Ya apa lo?
2: Karepe ngene iki, njaluk persenan pola teno balik nang.
3: Piro bar sak pekul ngono lho.
1: Wis umume piro ngono mbok
2: apa. Nek aku nek borongan iku ya borongan kabeh iku, gak nek timbul pekul
3: lan kabeh. Ah, sak pekul iku 5,000.
2: Hah? Biasa. Eh, kok malah ngene
3: iki? Pekul 5,000.
2: Aduh, tak angkat dhewe mek bojoku
3: iki. Lho, nek apa iku?
1: Nek apa kan?
3: Nek jeding.
1: Oh. Oh, ngawur. Iku jam pokok nek jeding iki.
3: Eh, padha.
1: Sabar iki dublek mek sabar iki. Ya apa sih kategori ya
3: pantes sih Biro
0: ini borongan lah aku nari bebelek paman lah paribasan pang lah witi gini ya
1: iya
0: paman lah cipta saya gini
1: iya.
0: Tidak ada urusan sama saya bebek aja ya
1: apa boleh ngajarkan lo
0: kalau nolak bebek sampai gelo lah dari kiri
1: iya
0: aku nolak si dulur
1: iya
0: pamannya ada apa jenisnya gelang pudel apa sini kecemplung
1: oh iya
3: oh ikut apa ribatan
1: mas kecemplung gak emang boleh aneh
3: tapi nek mas butung
1: karet di patri dipatri
3: itu sambungannya kok dipatri
1: oh iya
0: nah saya ingin ini dikit borongan apa dikit pikulan aku tadi aku ngulik mesti sama ya
3: tadi bojo pun lagi dikit borongan apa
2: ya apa sih ini loh karpe pokoknya borongan kayak dipekul mau diusung mau siji-siji gak lo jalan
1: pokoknya teko omang dulu
0: sampai dulur iku ciri pokoknya sepele
2: iya
0: sampai ciri pokoknya sepele
2: iya
0: kakungan iya, kakuku ya lek man, mereka lagi ceceng
2: lah kayak pian lho
1: iya kena setrum dah itu iya kena
0: lek lagu lah kakum, buka lek sedengkek
1: iya murah
0: saya ini borongannya piro be lek telung lima wet itu
2: puluh wet
0: itu mau panggil apa enggak? Wet kok dulu-dulu
3: wah
0: itu
3: lagi cili wet dulu-dulu gede itu
2: delok lho nek sawetiku pating gemlantom ake gede mana?
0: Eh lho tapi kok gak pentil
1: masalah kok boleh mau goblok diarani bitcoin mah gak panggil mau dulu-dulu gini lho
3: ya
1: kelopo
3: terus gede-gede ya sebab itu kan mentile bareng
0: ini kok gak pentil ya
2: lho anak pentile ya anak gemandule ake kan gawe pokoknya
1: wong kok asal itu aku ya eh rek lu kan asal itu aku ngembang mari ngembang mentil eh pentil mari lu uang lu panggil lu
0: panggil lu sendiri dulu apa sak pentile kok aku ngosong lah lu
3: gak poe tau itu kan poe itu roto itu naliko tahun kira ya
1: waduh naliko
2: ini sih gua pula apa ngomong apa
3: enggak pentile kan metu tahun 65
0: timbang geger buri
3: mana tahun ini
0: anak geger ngarep harus geger ngarep aku ngarep no geger
1: ya apa geger temenan
0: itu paribasan
1: iya paribasan
0: itu poeto ya
3: iya ya
0: dionjai terus kulitnya di gua kalau di gua cinta usung poeto
2: lo ya apa
1: tak kulite kok lo kita tak ngomong tak kulite
2: lo dionjai tak ngomong di gai buat dalam kaleng
3: boleh no kecap aja narujaan
1: tepas entai ya tak kulite tak kelok ya woto
3: ya pengen tak telutut-telutut nih bapak kawak
1: kok ibu teko omangono lo ngerti ya
0: apa sak imbune aku mikul sak imbune sak matenge.
1: Waduh sak matenge barang kok.
2: Lho, lak yo opo
0: iki? Kalian talak penorak rugi ta.
2: Lah nek mateng mbok apakno to san?
0: Kok tak imbune aku dhisik.
2: Heeh.
0: Nek mateng tak gono ama peno.
1: Oh, akeh entek ya aja. Aja akeh entek
3: wis. Iki sida dituku tangga nek gak tak kene liya lho ya.
1: Akeh entek
3: wis. Tak kene liya wis oleh penganyangan
1: jajan. Yo nyangen dik. Nah.
2: Apa sak juta?
3: Lho.
2: Apa?
3: Lah mek daraku.
2: Aduh. Kenapa 1 juta?
1: Nyangan-nyangan jalur 500
0: disungkru tak? Ini yang ngunduh pernah dia ya? Aku terima ngusungnya
1: aku yang ngunduh dia ya mas ya?
0: Iya pernah yang ngunduh aku
2: ya lah lo, sakno jenengi pamane penuh ya kerja sama lo lo
0: mene gak iso, aku lagi ngusung dok sanggup man lek nyungkru no iso
1: ya yes, aku mene, tak gak semudun aku mene ya
3: malam
4: Radio Suara Jombang

0: Nyuwun atur pirsa dumateng para mirsani sedayanipun. Dene nami kula Kang Besut. Atahe ludo biyen. Panjenengan tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen. Timbangane nyambut gawe sing enggak-enggak. Nyambut gawe nyewakno omah ya bangkrut tae. Semarai pekoro geger ambek wong wedok polahe ya omah to. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul. Ana sing nyewa. Saiki banting setir aku nggarap Tegal aku. Kandhane kok.
1: Pertanian.
0: Pertanian wajane saiki wis maju adik rendeng-rendengan ngene iki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen pari, panen dele, mari panen dele, panen jagung, mari panen jagung, panen jangkrik. Ono ya. nyambut gawe wong tani pancene enak. Tapi aku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang gone sawah iku aja sampe dicokot ula, aja sampe dintup kala jengking. Wayahe beduk kelongkongan nang tengah sawah. Tapi tak kandhani nek kapan beduk iku ana jawabe. Dek nek kapan beduk nang gone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tepek ana beduk dudur-dudur iku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Beduk sali Allah sih jari popo gak apa-apa, jari biang gak barang-barang. Bawang putihnya sih bawang abang impang. Bawang timur digawe acar. Lo durbian yang ngomong. Tak kandani ngomong gak percaya. Ini mulai dihintup oleh jengking.
1: Nah, ngecepok lewat bening.
0: lewat bening ya apa sih yang?
1: Apa ngomel lu? Ngame?
0: Lu ya kak, yang ngomel gak masalah nyambut gawe iki lak kudu banting setir sih.
1: Banting setir? Setir sapa ini banting?
0: Setir sapa hari? Wah, pokon banting setir kok setir banting nah, setir iku ambil ali.
1: Oh, ngale.
0: Ngale ya mek iki.
1: Heh? Diosong.
0: Gak didol.
1: Ya apa sing omae?
0: Oh, lagi nyambut gawe lak nomah ta bangkrut.
1: Pak Jodo, sampean ku apa?
0: Saiki gara Tegal ae wis ya kong loro ya.
1: Wis kau. Ini mari. Apa aku gak digawe kamar mari?
0: Gawe apa?
1: Kerangkenge.
0: Terus ngimu apa?
1: Peternakan.
0: Peternakan apa?
1: Pedes. Pedes.
0: Kau ini ngembari bakron nah ini.
1: Lepas peternakan apa ya? Ayam ta bebek nah ini?
0: Gak bisa Pak Dewi, kipakannya ke luar ngel.
1: Alah, saya ini ake.
0: Ya apa ini dihingga ini ulo? Ulo?
1: Ya ini kobra.
0: Aja, sejak masih ngimu kobra. Mari pekoro ini.
1: Lah, ya apa ini naik kamar?
0: Wis, bapak.
1: Sial, dibongkar aja kak.
0: Iya, dibongkar aja wis. Tandur jagung.
1: Seneng amin turu Tegal.
0: Gak isu ku ya sebabah nak kono. Anak-anak ini pona-pona amus untuk ke desa. Merungu cek tinggoni pona.
1: Tapi nek kamar kosong suwe-suwe ngonang tinggoni.
0: Tinggoni kuntur ku?
1: Iya.
0: Kak, ya bendina ku disambangi. Karena kayaknya kamarnya lapek lurus sih. Nggak kan turu kamar situ, kamar situ. Turu dewe-dewe.
1: Biar lah ngajak dewe-dewe lah. Sampai nanti gak gelem. Kan sing sari sing dise kak ngajak dewe-dewe.
0: Masih gak gelem masih oleh aku. Adem itu.
1: Ya ana selimut nek semul anu kumulan selimut limo.
0: Ayo bosen sih bolak-balik kumulan selimut ta. Selimute lu kurang lemang ngono kok tak kandhani Pak Bejo. Aku lah sing ngene pengimut. Ngimut derek yang kata. Kayak iki apa iki Tegalan iki lak wis wayahe panen ya. Terus nah iki wayahe panen iki banyu kurang, durung ana udan. Ya apa banyu ndalek nang
1: ngene. Jare ngene nek durung ana udan iku,
0: iya.
1: Ana udan. Ngekung kodhok.
0: Kodok dikum?
1: Iya.
0: Kau dan kodoknya mati. Kau kodok dikum. Kayak
1: apa?
0: Saya harus ngineh gotong royong nyambut gawang loro. Tak duwe sumur dah.
1: Terus sumurnya?
0: Lah, aku sing ngangsu, kon sing mekul. Mekul banyu digawang nang sawah.
1: Ya iku agak so dukur ini.
0: Apa? Wah, kan aku so dukur, so dukur.
1: Ya apa ngadongan mekul? Kan digeledeknya kok aja? Digeledeknya aja.
0: Loh, wong lho, tegel lah digeledek. Kron jalan, entek banyu nih. Utak apa? Iya nek kapan nggo nembang aspalan kon niku.
1: Repot iku ae tukuan opo? Saiki opo? Paralon.
0: Heh?
1: Iya, paralon diisine kono dilekno nang sawah.
0: Paralon.
1: Nang ngene Tegalan iya.
0: Disekno nak ya boleh disekno kan mesine.
1: Ya sampean nimbo.
0: Aku nimbo.
1: Heeh, disekno rono.
0: Kon sing delok nang kono ya.
1: Iya.
0: Enak
1: nek mbok aku delok-delok wis.
0: Eh, wis ae.
1: Iya.
0: Kok padha ngurak manuk ae kene.
1: Repot sampean iki. Ya opo?
0: Ya wis didelok rono, iya.
1: Masih kurang.
0: Heh?
1: Masih entek pisan.
0: Mas sih?
1: Iya.
0: Duh, mas yang di mas?
1: Mas yang kono, nasrama. Tak kiwong kok.
0: Mas kok
1: repot wong tani gak ngerti mes.
0: Iya saiki ya, usume omo iki ya.
1: Omo apa?
0: Heh?
1: Omo apa?
0: Omo bojone Wak Kromo. Iki lho omo wereng soklat
1: ben. Lho disemprot wong obate saiki.
0: Wes.
1: Obat apa?
0: Minta semprot cet yo sampai abang gak mati ngono.
1: Iku lawang lah.
0: Ayo cipur iki nongone Lam Torogong iki ana omo iku parane. Iku lho kudu loncat.
1: Kutu loncat?
0: Iya, kutu loncat, loncat tinggi.
1: Iku olahraga iku.
0: Iya, iku tambah nemen iku. Sampai Lam Toro iku agak sing mati.
1: Padahal iku gaya pakane sapi ya?
0: Iya, kaya apa? Gaya pakane wong barang enek iku. Lam Toro ni. Ayo. Saiki nek kapan kono-kono tengah sawah kon tak kandhani ya.
1: Lha
0: apa? Duh, kok nek tengah sawah iku ambek umi-umi o.
1: Lho, sangat wong gendeng aku lan.
0: Lho, umi-umi itu apa sih? Supaya
1: gacok ketulung.
0: Heeh,
1: aku mang kok krungu sampean ngomong ngono bareng. Lha apa aku nang salah sepatuan?
0: Eh?
1: Sepatuan. Sepatu boot.
0: Mangkane.
1: Wis jengkul iku lho.
0: Mangkane aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh lha opo kok sepatu boot ini wak kon. Lah iki kapan nang ngono tengah sawah nunggu gentenan, ya. Nunggu di sawah gentenan parine lagi dipangani manuk ae.
1: Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lho sing ditarik wong iso goyak-goyak iko lho.
0: Sapa gelem ditarik? Wong sapa sih kon niku?
1: Wong-wongan.
0: Wong-wongan.
1: Engko aku sing nunggu.
0: Dadi mangane ngono aku apa tariken. Nang aku sing ngene.
1: Iya nggo selendang sampean.
0: Iya tapi nek kapan kono ya ngene kapan apa udan. Kono aja ngiyup nduk ndi-ndi. Aja ngiyup itu gayam aja.
1: Wong ana gubuke.
0: Heh?
1: Gubuk.
0: Gubuke robo.
1: Lho alah.
0: Ana angin wingi apa? Wis ngene kok gampang wis. Nggone kapan udan terus yo ngiyep nang ngene wit kaya raja wis.
1: Tenan. Aja iku wis suwe ganti gawe.
0: Wis kon nomah ya, ta melok pisan tuku mas terus bedara lah ya apa?
1: Iya yang delok tanduran kok ya.
0: Iya wis.
1: Kurang apa.
0: Saiki ngene, cepak nang gawa panganan pisan nang kono digawe maman.
1: Mam.
0: Iya.
1: Mbok endi?
0: Heh?
1: Mbok endi?
0: Isine napa?
1: Pari bondam nang kono.
0: Oh, kono. Ayo tuku mas arek.

0: Kula ta, pamanmu nek oleh borongan murah.
1: Napa?
0: Bentai irit dhisiki ae kok kuburan iki kok.
1: Lah ya
0: pamanmu kuburan iki.
1: Kari ta
0: wis dhisik ngono lho. Eh, Bos.
1: Eh, pas aku kari.
2: Wis ngomong ri.
1: Emang ora pundan ae.
0: Lah apa kok caserono iku.
1: Wis kepe gedhe men tasakno wit po emang ngatekno kuburan.
0: Sebelah,
1: Pak. Sebelah, kalau tiang.
0: Iya.
1: Apa ini?
0: Iki lho. Lah, iki lho. Sebelah lepek.
1: Kenapa itu adalah apa sih?
0: Po.
1: Lho, gila, itu mangga iki.
2: Oh, apa mangga podoai? Oh, kalau aku.
1: Podo, tak?
2: Podo mangga, pelempo podoai.
1: Bebe.
3: Nah.
1: Apa? Ojo nang, wah, gerombol-gerombol. Tentu tawon
3: tenang. Aku cek senengnya, poi gede-gede.
1: Belah-belah,
0: ya, ya, benar. Seru ya?
3: Kalau pokoknya, poraja, kabilah.
1: Lah iya, lah iya.
0: Kalau ini cairan mana ini, disitu biro nampak mana itu. Wah, kalau ini, ini tak kayak dagangan loh. Ini dua tak kayak gulaan ini loh. Kos tapi saya utelui.
1: Enak borongan loh, karena saya cerah itu bangkrut. Karena aku tadi safari ngene loh, lah amri iki dhuwit oleh akeh ya.
0: Iya, terus.
1: Ana wong tuku situk dilayani meneh. Mamane tuku loro meneh maneh. Dadi kok dhuwit nglompok akeh lebih teko 500.000 loh.
0: Bapak gak butuh ngono loh.
1: Lah enak sih siji meneh, loro meneh, telu meneh. Loh.
0: Ya witi nek kuat gak kuat lah ambyuk.
1: Ngawur enek pegel lo ngawur ae. Tapi aku yo ape ngewangi paman ta.
0: Yo apa nak ina?
3: Ya
0: duwe
3: tak. Yo sing duwe ae saiki.
1: Iya duwe ana diane. Wis hitungan dhisik lah dhisik. Dhuwur kuwi hitungan pira engko rugi
3: pena iki. Kate iso diitung lo iki lo wis pokoke borongan iki.
1: Borongan. Tepas entek ngono lo.
0: Saten ngono.
1: Iki 1000 sing
3: wis dadi 250 lo.
1: Iya, tapi anu ki lo woe.
0: Woe woe.
1: Sakwit iki 1000.
0: Bisa ngitung ta kon.
1: Sakwit 4000. Wah. Iku ana lek 1000 biji. Lah iya mulane. Wong gak diitung lah yo. Apa dhewe kira-kira. Pokoke woe iki akeh lo gembel. Ono sak wit 1000 yo.
0: 10 wit lo akeh lo iki lo.
1: Lah ping 10 wit piro? Ayo. Ngono.
3: Wis ta iki aja kakek ngomong pokok tak duwiki.
1: Iya iya iya.
3: Are jak wis mane iki kok badine akeh.
1: Lah iya
3: nang duwi ono
1: iki. Iya iya.
3: Ngono.
1: Wong rasane cek banter badine akeh. Duwit aku gowo sih nak duwi.
3: Lah iya nak kene nyong.
1: Hitungan
0: pira
3: pelo du pelo telo pelo pak
1: pelo pak pelo itu pak bayar
0: pak pelo itu apa jalan saksi pak pelo barang
1: tak pelo aduh bis
3: 200 ya 250
0: tak gawat duit ya
1: iya iya bis
0: misalkan ini penuh
1: bis
0: jarno gak apa-apa penuh undu
1: ya
0: gak
1: apa-apa ya urus aku ini
0: penuh dewi
1: ya pokoknya kan dodol aku tuku lo ya
0: tinggal
1: lo
0: tinggal lo nari itu rokok ya
1: piro
0: misalkan ya saya lo.
1: Wah, wong sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobongin paman
0: mangan. Iki becak 500 secara 200.
1: Loh, aku lho kene, lho kok ngono lho.
0: Loh, aku pesene ya.
1: Iya, lah wis bal-bal aku isis lho, isin lho. Lah kan elek ta wong terang-terangan.
0: Iya, iya, iya. Yo,
1: engko aku oleh pesen teko peno lah, engko ngusungi ya sik oleh maneh.
0: Jadi tanding kanca 5 batu kawan ya.
1: Kok ya kurang nih, wong duit 250 kok 5000
0: kepak. Enak dibaen kabeh mari duwe iki. Wah, iki dodol lho, bot.
1: Saya kata nang njaluk 50 wis.
2: Kok apa lo tekan-tekan dari saya ketuloh dari
0: tadi
1: kan dari kurangnya tak jalur paman kok, lalu kurangnya.
0: Ya itu setengah lagi si limang ewu sing lurus dengan jalur pamanmu.
3: Tidak
1: ada yang bebas teko iku, apa dia ajak ngitung. Ya tapi
0: sekian nono dicek
1: tapi. Gak pantas engkau tawuran iki.
0: Sepuluh
1: apa?
0: Sepuluh ewu gila.
3: Wis lek kok. Jak nemen-nemen nek
0: iki kan aku sing
3: tekan iki sekolah kuwi lumayan.
1: Lek kok 10 aku njaluk persen teko peno ku koi 20.
0: 20 biji kan.
1: Long 20 biji man.
2: Lho kan? Kon ngawur ae.
0: Jadi milih pamanmu
2: wis ana. Tek kok tak no kon niku.
0: Kene iki. Wis 10.000 ya.
1: Kon bali ta?
0: Mlegi kon
1: iki. Ya kita bali sih.
0: Ya ya ya bali.
1: Ayo, Bu.
3: Ya ya.
1: Lah, lho Buk ya. Lah tepake lah.
0: Iya.
1: Nah, ya apa ini?
0: Mau karo Buk-Buk.
3: Lah, cepate lo. Kan mau nyeluk piro? Nyeluk 10. Aja pringisan oleh bati ake iki rupane kan.
1: Iya, Buk, ya bek bingung. Nah, kon niku safari ae kon niku.
0: Kan aku malas men safari
1: ngene. Oh, 15 apa?
0: Hah?
1: Yo,
0: kan rupes setengah beli.
2: Pada baklahan Omar rupes setengah ayo. Wah, putol abek duit cek peliter
1: iki. Sing nang nak warung dhisik
2: ya. Iya, iya.
1: Mari ngono iki kok aku sing ngusungi.
2: Iya, iya, iya.
1: Sing nglompokno. Sing nglompokno kok aku ya.
2: Iya, aku sing menek, Pak.
1: Ya menek, sing ngedol aku.
2: Nah, kok menek nah?
3: Iya, cok kuatir wis lo. Cok beres-beres.
1: Pokoke sing ngedol aku lho kok lho.
2: Iya, iya, iya.
3: Lho, sing ngedol ya aku sih.
2: Iya, aku lho yo menek.
1: Aku kok
0: kok ya yo
3: tok. Ini pamanmu iku koyo ngono, Dik.
1: Tinggal ya.
2: Iya, iya.
1: Cek kegeran.
3: Kak Basman, ini saiki yuk diundo dhewe peno sing nang dukur aku sing nang ngisor.
1: Lho, lah kon gak melok-menek.
3: Lah apa kok wedok menek-menek?
2: Lho, menek aku.
3: Ya kok omong gak Basman,
2: nek menek. Lah iso aku menek iku.
3: Ayo wis tak tunjung kene wis tak sunggi.
2: Ngene-ngene nak ya, aku sungkin ya, sungkin ya.
3: Tak sungkin ya.
2: Aku nak bukur ya.
3: Iya, benar wis tak iki. Nang menjo kene. Tak apa-apa, Cak.
2: Lho, nak kegermu apa ya?
3: Sama.
2: Lah kegermu lah kok diapak kegermu nak? Ah tak tahu, wis ya.
3: Iya, Cak.
2: Waduh, gede-gede rek. Lho,
3: aku nak. Ya aku nak iso nang teblokno, Cak.
2: Lho, eh. Lah, aku gak iso mudun. Lah, aku baru gadul nak. Wah, ya apa lah. Ya apa itu kan.
3: Tak bingung lah.
2: Itu kono.
3: Tadi satu.
2: Cepat terek, masalah. Okay lah, kubur. Lah, tong dua, telok teman temen, temun.
3: Si raja pada
1: sadeng,
3: si
1: kenek
3: pada
1: kenek. Rantanya
3: kan, kata kenek.
1: Kedek kono. Iya aku canggih pisan.
2: Iya padha ae.
3: Sik ta.
2: Duh kok madang padha madang iki padha becik.
1: Kok ana wong menyanyi, Bre? Kok ana wong menyanyi?
3: Sik ta. Iko lho. Mane iko? Mane pa kok cak? Eh, ete pa kok lho apa-apa?
1: Lho,
3: bajing.
2: Bajing kok sakono gedene.
3: Aiko,
1: dudu bajing iki, Dik.
3: Apa iku? Hah?
1: Lho. Walah, celeng. Delok irunge.
3: Kakak iku.
2: Kamaran.
1: Budeng. Heh, budeng. Kok sebudeng kok kelamben. Lho, kok ana buntute kok.
2: Lah, marane. Nah,
3: sing ndo ngisor kok.
1: Ngomong. Wong.
2: Nah, ana uwen. Nah, ana uwen. Ana uwen.
1: Oleh. Ayo, dino le. Sopo
2: kene? Nah, ana uwen. Ana uwen. Nah aku sugina. Nah aku sugina.
1: Gak kelemot dek.
2: Lah sugina. Ora ndok. Kok ta.
1: Loh, uang arek.
3: Uang ngogor.
1: Loh,
3: uang ngogor.
2: Loh, nyugi gak tepang.
3: Ki benyak ora?
2: Oh, benyak-benyak to ana uwang. Ana uang. Ana benyak-benyak to ae
1: kok. Seman arek.
2: Nggih kula. Kau nyugi gak tepak nak kau dengan aku.
1: Hasan,
2: aku.
3: Seta.
1: Tak kau ketek-ketekan.
2: Ketek-ketekan, yo. San berde-berde sana. Gula dek,
1: heh?
2: Gula dek.
3: Rasa aku budeng iku mang.
1: Loh, kan budeng adalah irunge, kau siapa budeng kau ni?
2: Ngawurah.
3: Iki sing ngontrak sama gegeri kau sih.
1: Iya.
3: Kau lebih jauh. Sama ni kau penekan iku.
2: Lo penekan lo, pengudoi kau belum.
3: Lo belum le. Aduh, kerang-kerang pelingkrangan.
1: Iya, ngonduk lah delok-delok.
2: Apa? Lopoku
1: nek njaluk iku ngomong.
2: Lha ngomong jaluk
3: sih. Ngomong dhisik.
1: Tak sopran, aku njaluk poe.
3: Niki pun barang dagangan niki sing gede, dibanol gede, sedengan, niki sing rodok cilik gulaane nggih dhewe-dhewe.
2: Lho,
1: diatur dagangan yo dagangan.
2: Ah terus apa?
3: Poe sinten iki?
1: Lagi poe sapa?
3: Kulo. Mpret.
2: Poe safari.
1: Hah?
2: Poe safari.
1: Poe sapa?
2: Safari.
3: Mpret.
2: Lha terus iki poe sapa? Poe sapa?
3: Iki poku.
2: Mpri. Oh, mari peteng periku.
3: Iki ya aku diakoni kok
2: ae. Ngene lho kan ya. Ngene lho kan ya. Iki bojo kula buah.
1: Wis ora niku bojo penel apa dodon aku.
2: Lho cek ro.
1: Bayu bare aku bojo penel.
2: Lah ya kan iku malah aja merem ae cek ro.
3: Iki wis mawo ae
1: dipamer. Wis mawo dipamer-pamerno ben gak mawo ya. Pecicil ana gerdu.
2: Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Dadi sampe jelas nggih. Kali markaban. Safari dodol luwe peto. Tak witu woi didol aku.
3: Biasa kan sampean nebas kula nebas Dik, nebas.
1: Sampean po iki tuku nang ndi?
3: Safari.
2: Safari.
1: Ku nang ndi?
2: Safari.
3: Coba tak po ndi? Sik aku sing maju, kok lah budek wong e.
1: Tuku nang ndi peno?
3: Ngeten nggih Mas nggih, Kak nggih, tak sokran nggih. Niki kula nebas 250.000 250.000 niki.
1: Kadane pinten?
3: Kadane safari.
1: Lah duwene dikakno sapa?
3: Safari.
1: Heh?
3: Eh mriki iki safari.
1: Kok lancang.
3: Kok lancang. Lah kok lancang andien safari. Lah napa wong niki Tegal kula. Lah napa kok aku mbayar 250.000. Ayo tak diangkut iki. Heh. Setong nani aduh.
1: Eh, dadi setong ae. Eh, hop.
3: Ngitung
2: sampe
3: gopo
2: kabeh. Kono lho apa dikrene dakno?
1: Lho kelap-kelape iki tegalku iki.
2: Wis tegal-tegalmu aku tuku safari ya dakno.
1: Iki pelemku.
2: Pelemku kapan kok nandur?
3: Lho. Kenapa sih?
1: Aku nandur laporan peno kono.
2: Ya kalau laporan ngono.
1: Pacet aku nandur pelok, lho ta. Iya ta.
2: Ya apa ya, Pak?
1: Pacet aku nandur pelok tadi po kono ta.
2: Hah? Ora kok niku.
3: Jan kula, jan Bosman.
1: Wis saiki nek kon gak trimo ngurusan safari kono
3: pokoke aku. Safari aku.
1: Iki
3: tepas ilang lho, nggih niki urusan lho, mpun ilang lho.
1: Oh barang kuwan. Iki 250 iki dhuwit peno.
3: Dhuwit kula.
1: Tuku nang safari. Tapi boy iki Tegalku. Saiki ngene ae. Nek panjenengan iki Tegalmu,
0: iya.
1: Hak milikmu, nek kok sing kurang ajar iki safari.
3: Lah ngene tek diurus sampe salah iki mawon.
1: Iya saiki ngene ya, Bu Parena. Pelem iki aja didol dhisik.
0: Iya ya, terus.
3: Oh, tak jual dhisik.
1: Aja didol dhisik. Saiki ae diurus nang safari.
3: Oh, ngono
1: ka? Iya, ngono. Biasa safari nang warung lho, gerdu.
3: Ayo,
1: ayo, ayo.

0: marung rek. Nyambut gawe marung wayah rendeng-rendengan. Kanca iki gembruduk. Kanu sing mbayar. Ayo apa wong ndelok kanca jeneng wayah rendeng-rendengan. Udane nyelek bayare gak ono blas. Lho.
1: Waduh, wis suwe erik kene.
0: Sapari.
1: Apa? Duit ditum kene lho, Mbok.
2: Ditum.
1: Habis marung jadi dipakai.
2: Kok tak pakai dhewe kok mangan-mangan no.
1: Apa iki?
0: Kene butuh apa kene iki?
1: Butuh
0: kopi ta?
2: Campuran.
0: Kacang ijo ta?
2: Campuran.
0: Campuran.
2: Iya.
1: Kacang kadal kan.
0: Kacang kadal kok niku iso ae.
2: Gula campur kopi cek banyu wedang-wedang.
0: Wedang.
1: Dipakake titik ae
0: separuh aja. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur.
2: Ya Pak, jalan wetan apa? Ini warung nyar lagi lah.
1: Kalau nak kunci pepet ya.
2: Sing warung gak kuat.
1: Kalau nak kunci pepet.
0: Gano.
1: Wah pernah gue
2: pepet gano.
1: Warung gue.
0: Cai, cai,
1: cai, cai,
0: cai, cai, no.
2: Cai, gano.
1: Lewat dan cai, kadek gula cak.
0: Hah?
1: Wedang jahe gak ada gula.
0: Ada gula ta?
1: Iya.
0: Kopi ae.
1: Kopi campur jahe.
0: Kopi jahe
1: kan ndok.
0: Iya. Ndoke durung ngendoki pitike.
2: Ya ya pitike dicampur jahe.
1: Anu iki segone apa sing ana?
0: Akeh segone.
1: Gogolong,
0: segogolong.
2: Iki nurut ala bancaan iki.
0: Lha lha iki sembarang iki sing
1: iya
0: botone
1: ana ngono lho. Warung serbada.
0: Lho ngono lho.
1: Serbada serba guna kadang-kadang ge marung kadang-kadang ge joko bengi warung.
0: Sanane.
2: Sanane.
0: Terus sawang iki butuh apa? Sego apa?
1: Sing sego anget ae wis.
0: Sego anget ana. Sing setengah anget ana.
1: Sing anyep sego kae banyu ya bukan.
0: Ana. Ana lho.
1: Kono kok ana tok iki warung ta.
2: Wis garingan ae garingan.
0: Garingan.
2: Sego putih.
0: Sego putih.
2: Iwak ndok adik sendok.
0: Sendoke diselengere-arek kuwi durung dibalekno.
2: Ya gak ya gak ya.
0: Ganok.
1: Tapi lho ngarep yo wong api tri warung iki.
0: Yo cek buruk mbangun iki waken tekku iki.
1: Tak lon diganti warung Surabaya cak amin toh.
0: Lho iya ngene.
1: Kadang-kadang andek-andek lutruk iso lewat iki.
2: Dicantumno.
0: Iku nek ana bantuan teko arek-arek iki.
2: Amin toh hari teko
0: laban. Lho, ero awakmu.
1: Iya.
0: Oh iya jane golek laban
1: rek. Ya kabare Jimmy ya Bang Jimmy.
0: Wah wis. Saiki menter saiki rek.
1: Watu ae.
0: Watu terus ana
1: kok. Iki diwedangi diomongi tok ae.
0: Lah awakmu ngajak omong-omongan mbek aku.
1: Aku teh, teh anget teh. Teh anget terus
0: tok.
1: Segone rawon ya.
0: Ah, rawon.
1: Sego rawon. Ngopo segone ri?
0: Ada iwak ta?
1: Heh,
0: ada iwak.
1: Lah ono duwe tok ya. Iya. Dudu yo ambek iwak ya.
0: Dudu iki yo macam-macam ono sing asin, ya. Ono sing setengah asin.
1: Asin aja ndang bludrek. Wah, yo sing biasa ngono ya.
0: Biasa ta iya.
1: Nang ngono ono pri?
2: Sagu, sagu. Gampang kok jawaban.
0: Iya ri, awakmu sagu kok ngirian ri. Nah irian iki pancen boten sagu kabeh.
2: Lho beber ketan ira koyo sagu.
1: Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan.
0: Wis sagu, bebon apa bebon.
2: Kamu muni bubun aku ri.
1: Jalek safari jaluan yang ngelangel wis ojo anu wis mangan meja mari ri.
2: Sembarang dipangan opo sih wong ora jajan.
1: Rujak wis ana jak rujak.
0: Ono ono ono ono.
2: Rujak rujak apa?
1: Rujak ulek rujak ulek.
0: Ono rujak ulek ono.
1: Jenang gula jenang gula.
0: Ono sembuwareng ono.
1: Jenang gula ono.
0: Ono.
1: Kicir-kicir.
0: Ono.
1: Gula nyanyian kabeh iki.
2: Rujak cengur.
0: Mas sayang ri
2: cingur apa sih mana?
0: Sayang ri cingur ri
2: apa?
0: Tenten cingur hari ini.
2: Cingur pun apa?
0: Kari lambene.
1: Oh, oh anu wek no segorawon,
0: segorawon
1: ya. Teh panas,
0: teh panas.
1: Susu panas mana tadi? Susu panas.
2: Ah, sing adem ae, panas
0: enggak panas. Oh, jek gak enak adem ri, gak enak ri. Adem gak enak. Ya
2: tanget-tanget ae, anget-anget.
0: Wah, cik durung panas ri. Nek kon njaluk anget-angetan. Dur nyumet kompor ya kemari.
2: Iki warung opo karepe iki?
0: Wis sing cedengan ngene
1: cedengan. Iya
2: iya.
0: Anget ta?
1: Iya.
0: Anget kuku.
2: Anget ta anget ta.
0: Anget.
1: Anget ta.
0: Iya.
2: Ya iki tandang iki tak ndukur kompor, terus tandang iki jek ono ngono lho.
0: Jadi ngomong mana iki?
2: Tandang iki tak ndukur kompor.
0: Iya.
2: Terus tandangi Jokono.
0: Aku njeluk tandang ngono ta. Kon niku nak ya kata dimenung.
2: Jokono banyu.
0: dicokin banyu, banyu apa air iki?
1: Dak dak lek mboten ora kesi iso ngono.
0: Lho,
2: aku iki ora kesi ora kesi iso. Aku tahun banyu kok takon urus kek. Iya,
1: iso. Oh, iso lah. Sebab warung kene lak arek-arek lak gelek rene.
2: Lho, arek-arek iki pasti nggo kene iki pasti.
1: Oh, pasti.
2: Pasti nggon niku lho.
1: Iya, nggon ya.
2: Heeh, nggo kene kuwi abar arek nang
1: nganggur. Ya gendang wedange kok ngomong ae.
2: Pancen dhewe gelek rene.
1: Belak arek-arek itu
2: cok wae. Jamal bareng.
1: Iya. Tapi biasane sak ulun pisan Markeso rene.
0: Markeso
1: mesti Wirai.
2: Lho iya. Wingine ane rene Wirai.
1: Iya wis.
2: Mbek iku sapa iku?
0: Ndak pira lho, ndak
1: pira. Kena iki dodol banyu ta dodol omong. Wis akeh ndak pira durung mangan kok ndak pira sapa hari iki
2: omong. Iku ndak itu ndak.
0: Sing mangane kari lho.
1: Sing ngemplok iku kapan?
2: Lha lagi ki mangan apa?
1: Wong sik ngomel tok dadakno. Wis akeh nang godhok-godhok kono.
2: Iya wis.
1: Kak gawe pegawe ta?
2: Akeh mburi, masa pegawe nggo ngarep kabeh.
1: Ono pelayan ta?
2: Akeh nggo kono lho.
0: Ono kok iso akeh.
2: Cara niku macam-macam, istilah kuwi kok akeh.
1: Ben-ben aku tak rene maneh, aku tak butuhno kendang. Iso, mburi.
2: Kendang iso, iso. Sing cilik ta sing tanggung ta sing iku sembuwarang
1: ono. Kuwi bagian kemiso iki. Bagian kami isa sembarang isa
2: aku tak namburi
1: dia ya
2: kan kena tapi mbak wasa-wasa narek-arek ya enggak ketok mlaku lah enggak gawein ya.

0: Makinir iki nir.
1: Lungguh, remate kuku mate.
0: Wis tak gampang kok tak sentekno.
1: Kendil mbak Kerto lo mau ngomong ana.
0: Wis aku tapi jedi kok.
2: Ono perlu ta?
0: Heh,
2: ono perlu?
0: Ono ono perlu kok perlu. Ono perlu sampe sapa hari?
3: Mari lari rezeki. Ngomong aja.
1: Ono aku safari ku wakil lho, safari gak aku tok lho.
0: Ya iki safari kon iki.
1: Safari tuwo ono.
0: Safari kon kok.
1: Safari pancak kendang ku yo ono.
0: Safari kon kok iki.
1: Oh aku ta.
2: Iya. Apa dhewe dublek kon-kon sik ngomong liyane.
1: Apa ono acara?
0: Lungo kene ri safari. Lungo tak lungo ri safari arek ganteng anak wong gendeng ya.
3: Nyang ora
1: kenal. Apa
0: lha apa? Kenal lho. Iya iya nyok kene ya. Kok apik dik kon.
1: Kedian kan apik kancamu kan tahu maksud nyawai kon sih aku.
3: Manis.
0: Pinter kan.
1: Nah, lulusan apa SMA?
0: Pinter kan ya.
1: Pinter sekolah.
0: Sing kon dol iku pelem. Sing kon dol iku pelem ta?
1: Ero ta?
0: Ero. Iya. Iya kan sing edan ya.
1: Iya.
0: Lah ya wis pelem sing ndak basa kon ya.
1: Oh iya kan ya pengaran awake dhewe bodoh.
0: Lah pelem iku tinggalane pamanmu. Hah? Tinggalane paman.
1: Acara nyandak paman-paman ta.
0: Dulu kak ngono pelem tinggalane pamanmu ta?
1: Enggak ya.
0: Tinggalane bebekmu.
1: Dudu.
0: Lah kok kon dol dik?
1: Lho, iya.
0: Kok sapa dik? Eh? Kok sapa iki?
1: Ya jarine nekmu jare.
0: Hayo aku kok dol.
1: Eh?
0: Kok dol?
1: Butuh dhuwit kan aku.
0: Eh?
1: Butuh dhuwit.
0: Butuh dhuwit kon dol. Heeh. Dol kabeh apa sak omahe?
1: Lha apa ulu-ulu ta?
0: Kok ulu-ulu lah iki wong tegaku, pelemku kok kon dol.
1: Lho kon izin ta enggak?
0: Lha kata izin iki wong iki wekku.
1: Lha kok kon izin ya karo ane, gak apa-apa.
0: Kok karo ane wis kadung di proyo ambek baseman ndukur pelem kono hari ini.
1: Padu larang ya 250 kan?
0: Heh?
1: 250.
2: Lah iya kok lancang iki wong tak isokan kon dol,
1: heh? Tak kene karo tolos wae.
3: Temenan penuh pinter golek nobat ini kakak
0: Ibrano, aduh. Bati apa,
2: Bu? Ora kono. Menengo
3: kak iki
1: pinter dak
3: sapani ku golek nobat ini aku
0: mek anu.
1: Untunge kan akeh, Bu.
3: Aduh temenan mau teko bluk ku waduh sono blok ngono.
0: Terus
3: iku peleme ku obat ini akeh kok, temenan
0: dek. Bae. Bae apa?
3: Ngawung-ngawung ngono sing nyawat bluk.
0: Terus nelebok.
2: Aku ukur. Aku ukur. Bopo kabeh iku, Mang?
0: Karo sing nyawat.
2: Sopo nyawat, Bang? Oh, tak no.
0: Aku sing nyawat.
2: Ya, Pori.
1: Iya, iya.
2: Ayo, kon kudu tak jawab. Eh, tak jawab kon.
3: Ngono iki tak tel kon. Cucuke sapa iki? Cucuke.
0: Ayo. Masih kadung kon cocok iki basman ono.
2: Cucuke iki sapa?
1: Ya aku.
0: Sampai sapa maneh,
2: Bang? Aku suwi.
1: Oh, kon melu ae kon. Aku duwe gak tawangan ijen.
0: Sampai sapa?
1: Kartolo Slawi.
2: Mriki kon iku salah ri.
1: Lah karine ya gak aku.
0: Sapa?
1: Keluargaku.
0: Ya padha ae iku.
2: Wah, iki salah iki. Wong duduk barange ya apa?
3: Barang siapa?
0: Ayo duduk barangnya.
2: Duduk barangnya siapa?
3: Peduli dipangan cocok, pangan suwi, pokok duit ku dong.
1: Barang ya, ini barang kari ini jauh ada kok ya.
2: Iya, terus
1: emang kabeh piro?
0: 250.
1: Nah, ini kari ini seket iki.
2: Aduh. Loh, kari saya kecakai kari ini.
1: Loh, sing 100 ini kok gampang tak kena larisan ngarepi tak
2: kena. Oh, ini 200 ya. Ojo arisan ditul, ditul maknanya. Oh, 250 tak ada ngawur lah.
0: Kan yang ngono lah, apa kan iku? Kan iku kok sampe ngewangi sapari, ngewangi paman.
2: Roh ku mang diomongin no embong jari duduk pake sapari lah. Roh ngono lah apa aku gelem.
0: Iku wong Tegal ku arek rek
2: ngerti epoh peno
3: kok iso keren nek tak basman njaluk balik dhuwit aku yang njaluk balik pencet
0: barengan nang
3: witek kan
2: nah koloten pencete koloten munggah koloten
1: oh pencet gak dikolot
2: kok tak ngawur
0: apa pencet dikolot aku gelem pokok gak sito oleh ngolot
1: dhuwit iki dik woto lu tak balekno Bas
2: ablak
1: ya ya ya ya Islawi nang Kartolo
2: eh lho Islawi apa
1: kok saya urusan besok kan
2: iya iki lho
3: iki repot tiba konoan dhewe cak.
2: Nah, saya ingin
3: tolong ada yang nanti.
2: Wes, pekorbanan gampang. Safari yang ngono pokok balik duit.
1: Iya, iya.
2: Coklat yang ngono keran. Iya. Aku ngerti nek iku, Pak.

Panjang, Pak. Iya, mungkin keterangan insya Allah dua pertemuan. Satu pertemuan betul-betul.

Tiye kula wacane lafate pengen pirsani kitab sampean ku soale enten kurung zaman pirsani jerone kurung saene jerone kurung niku dibaris ngisore dibaris kapane kitab kuning niki soale ngumpul dadi siji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhi anhu lamma suila an qawlihi baju ilat qurratu aini fi shalah. Wa waca fa ajaba inna qurratal aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bil masyhudi fa rasulu sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ghairihi ka ma'rifatihi balaisa kurotu ain kakurotihi ba innama kulna inna kurota ainihi fi sholatihi bi suhudihi jalala mashhudihi liannahu qad asyara ila dhalik biqaulihi fi sholati walam yakul bis sholati idhuwa salawatullah alaihi wasalamuhu la takiru ainuhu bighairi rabbihi wa kaifa bahwa yadulu ala hadal maqami wa ya'muru bihi man siwahu biqaulihi salawatullahi alaihi wasallam u'budillaha ka'annaka tarah wa muhallun ayyarahu wa yashhada ma'ahu siwahu fa in qala qailun qad takunu quratul ain bi sholati li annaha fadlun minallah wa barizatun min aini minnatillah fa kaifa la yafrahu biha wa kaifa la takunu quratul ain biha wa qad qala subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu fa lam annal ayata qad awma'at ilal jawabi liman tadabbara sirral khitab khitabi idh qala fa bidzalika falyafrahu bama qala fa bidzalika fafrah ya Muhammad kullakum falyafrahu bil ihsani batafadduli wal yakun farahuka anta bil mutafaddili kama qala fil ayatil ukhra qulillah thumma dharhum fi haudihim yal'abun. Klobaco alon-alon tersemai. Lusir atau cepet. Ora perlu api-api dhisik engko teko omah diapiki tulisane. Nek kober
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah diberi ketenangan hatiku, buka kurung kepuasanku di dalam sholat. Apakah itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, atau juga umatnya mendapat bagian tanda tanya? Jawabnya dua titik tanda petik. Sesungguhnya kepuasan melihat kebesaran jalalillah dan jamalillah itu menurut kadar kekuatan makrifatnya. Terhadap yang dilihat itu sedang makrifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat disamakan dengan makrifat lain-lainnya. Karena itu tidak ada kesenangan, buka kurung kepuasan, seperti kesenangannya. Dan kami katakan bahwa kesenangan itu dalam sholat, karena melihat kebesaran yang dilihatnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengisyaratkan dalam sabdanya, di dalam sholat, dan tidak berkata dengan sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan senang atau puas hatinya selain kepada Tuhannya. Bagaimana tidak demikian? Padahal beliau sendiri menganjurkan untuk mencapai tingkatan itu dalam sabdanya, dua titik tanda petik, sembahlah Allah
seakan-akan engkau melihat kepadanya. Titik tanda petik. Dan mustahil jika melihat Allah dan melihat yang lain di samping Allah. Jika ada orang berkata, ada kalanya kesenangan garis miring kepuasan itu karena sholat. Buka kurung dengan sholat. Sebab sholat itu sebagai karunia yang timbul langsung dari sumber pemberian Allah. Maka bagaimana tidak gembira atau tidak senang dengan itu? Dan bagaimana tidak menjadi puncak kesenangan karenanya? Sedangkan Allah telah berfirman, katakanlah, hanya dengan karunia dari Allah itulah mereka harus bergembira. Maka ketahuilah bahwa dalam ayat itu juga telah ada isyarat untuk jawaban terhadap pertanyaan ini bagi orang yang memperhatikan rahasia kata-katanya. Sebab Allah berfirman, dua titik tanda petik, maka dengan itulah mereka harus bergembira. Titik tanda petik. Dan tidak berfirman, dua titik tanda petik, dengan itulah engkau bergembira, ya Muhammad. Titik tanda petik. Seolah-olah Allah berfirman, dua titik tanda petik, katakanlah kepada mereka supaya mereka bergembira dengan pemberian karunia-Nya itu. Tetapi kegembiraanmu, wahai Muhammad, hanya dengan yang memberikan karunia. Titik tanda petik. Sebagaimana tersebut dalam ayat, dua titik tanda petik, katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka dalam kesibukan bermain-main.
panjang, panjang satu hikmah. Nek dipedot tengah-tengah ku gak enak, urung tutup kok dilereni. Ya mesti ngamuk, urung tutup kok mas kok wis leren. Para bapak, kula wiwiti keterangan bab salat dhisik. Kula dereng bahas antenge manahe Kanjeng Nabi, kegembiraan Kanjeng Nabi, kepuasan hati Kanjeng Nabi di dalam salat. Ki dereng kula jelasaken. Ki kula jelasaken riyin tentang salat. Para bapak, pemberian saking Allah Subhanahu wa taala dateng kawula kawulane Allah ingkang mukmin. Niki sing paling ageng nggih niku salat. Iku pemberian yang paling besar terhadap wong mukmin sing imane tebel, imane jejeg. Tapi ne imane doyong, salatnya ku koyok-koyok, koyok-koyok memaksakan, koyok-koyok lakoni suatu diperkosa. Padahal niku kenikmatan sing paling gede. Lani sampai Syekh Abu Sulaiman Ad-Darni ketika ditanya tentang salat, pengene dawuh, sembahyang dua rekaat bagiku lebih aku senangi daripada surga seisinya. Di pemberian surga seisinya ku dibanding sholat, isih gede pemberian sholat. Oh bapak, coba niki kanggone wong sing iman, imane jejeg. Tapi nek imane doyong, iku luwih seneng duit katimbang sholat. Ayo, saniki kula tantang sampeyan. Engkok subuh aja atik salat, salate kandhanono, tapi sampean tak duwe tak we dhuwit 100 juta. Ayo. Seneng salati apa seneng 100 juta nih? Seneng salati yai beletek gak ngandel. Beletek. Wong pirang-pirang wong golek duit 100 juta rong karuan. Kadang-kadang bati hanya 50 ribu. Kadang-kadang bati paling banyak 100 ribu. Budha jam 11 bengi mulai jam 4 sore kok pak. Yang pasar jam 11 budal gawe hasil bumi, mbuh subuhe nok endi, mbuh dhuhure nok endi, mbuh asare nek endi, mulih tego kelangan salat katimbang kelangan duit. Niki menunjukkan bahwa wong sing doyong imane, sing lembek imane, iku luwih seneng bondo katimbang sholat. Sholatku dianggap diperkosa ambek Gusti Allah. Aku diperkosa ambek kok nyembah dhewe rumang sane. Bapak, sholat iku pemberian Allah yang paling hebat. Sing paling besar nilainya kanggene wong sing kuat imane. Bab nopo
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma utiya abdun fit dunya khairan min ayyudhana lahu fi rak'ataini yusallihima. Kawula niki mboten diparingi kebagusan kalih Gusti Allah teng dunya niki sing bandingi diizini nglakoni salat rong rakaat. Dadi pemberiane Gusti Allah sing paling gedhe ning donya kene kapane kawulane Allah iku diizini nglakoni salat. Ku kenikmatan sing paling gedhe. Para bapak nek kapane suporter dhewe. Nek suporter bonek nontok sepak bola. Kenikmatan yang paling besar nek didini masuk gelanggang sepak bola. Mosok gak salat gak apa-apa. Asalkan saged masuk gelanggang sepak bola. Iku satu kenikmatan yang besar bagi mereka. Niku wong sing imane lembek. Nggih. Imane lembek. Nek imane kuat katimbang aku ndelok sepak bola tinggal salat, luwih apik aku gak ndelok tak sembahyang wae. Para bapak nggih. Niki satu kenikmatan yang besar bagi hamba kalau diizinkan Allah. Artinya diizinkan itu diberi kesempatan, diberi anugerah Allah bisa melakukan sholat. Walaupun sholat hanya dua rakaat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kronopo sholat sing sak beneri. Mboten sekedar asal sholat. Sholat niku enten sing isilai sholat yang sebenarnya ada istilahnya asal sholat. Asal sholat niku nggih sholat asal-asalan. Asal sholat wis pokoke madhep ngulon nyembuh rambuté dikupluki mbah ora. Nyembuh klambine ku klambi sing pantes utawa ora. Nganggo slana mbuh genep teko polok, mbuh teko separo kentol. Mbuh salat nganggo tumak ninah mbuh ora iku jenenge mutlaku salat, asal salat. Para bapak nggih. Masya salat rukune sempurna. Banjur syarate sempurna. Tapi atine waeling maring Gusti Allah, atine lupa kepada Allah, iku jenenge salat asal-asalan. Masa rukune sempurna. Masa syarate sempurna. Tapi atine lupa kepada Allah. Dereng saged wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat agar ingat aku. Hatinya lupa sama sekali. Ku jenenge sholat asal-asalan. Jeje kali sholat sing hakiki. Sholat sing hakiki ku isilai iqomatu sholah. Iqomatu sholah. Menegakkan sholat. Aja pamer HP. Kapan iku mati sholat? Iku rukune sholat sampurno, syarate sholat sampurno,
disangku ditambahi zikrillah, eling maring Gusti Allah. Para bapak, monggo kita grayahi awake dhewe. Iki salate apa wis diarani salat sing temenan, apa isih salat asal-asalan? Salat asal-asalanku istilah mutlaku salah. Nek salat sing temenan iku salat hakiki disebut iqomatus shalah. Para bapak, tenten salat sing hakiki niku mengandung beberapa faedah yang sangat hebat. Nomor siji, sembahyangku nek temenan iku merasa manggun sepi-sepi ambek Gusti Allah. Manggun sepi-sepi dengan kekasih. Kekasih kula bengan sing sejati niku Allah. Dan kenapa Allah niku zat yang selalu memberikan perlindungan kepada kita, selalu memberikan pertolongan kepada kita, di samping mewujudkan kita dimanapun, kapanpun, tidak pernah absen. Niku kekasih sejati. Ini kekasih bojo, niki mboten sejati. Mbah bojo iku lanang, mbah bojo iku wedok, niku sanes kekasih sejati. Niku nyenengno namung sesaat tok. Sing sering ku nglarakno ati. Estu nggih. Sesaat tok. Nek sama tinggal lunga haji, bojone kare ning omah. Menghibur sampean ya ora, nulungi sampean ya ora. Iki kadang-kadang gregetno pisan ditinggal haji malah ngluyur. Napa? Ya mbuh. Bae golek pacar pertama biyen bae. Ini sering terjadi para bapak ngotone. Nah semantenu ki bojo lanangku nggih kekasih hanya sementara waktu. Nggih. Kadang tenggriya niku nggih tambah nyentaki mawon. Nyentaki adang kurang pas disentak, jangan kurang asin disentak, sambel kurang pedes disentak. Nggih, toto-toto kurang pas disentak. Iku wis nyenengno aku kapan? Nyenengno. Hanya suatu saat dok, waye kademen gelem ngeloni namung wonten mawon. Nek gusaku kekasih sejati, walladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Mboten cukup menciptakan dok, summa razaqakum, kemudian Allah memberi rizki kamu. Rizki kok jauh dipikir segotok. Rizki itu adalah semua pemberian yang bermanfaat. Iku jenenge rizki. Semua pemberian. Terutama pemberian menjurus kepada akhirat, iman namanya rizki. Mati husnul khotimah namanya rizki. Diberi kesehatan namanya rizki. Diberi aktif melakukan ngaji, niku rizki. Diberi aktif melakukan jamaah namanya rizki. Summa razaqakum. Perlu bapak tentang kesehatan tok mawon. Gusaku siap sembarang. Enten batu-batuan untuk obat-obatan. Enten tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan. Enten pancaran air untuk obat-obatan.
air panas niku mboten obat-obatan. Kangge ngilangi gatel-gatel, ngilangi linu-linu. Nggih mboten. Dare untuk pernafasan niki butuh oksigen. Kula jangan bernafas niku butuh oksigen. Niku selalu membutuhkan oksigen, para bapak. Niki mboten nate bayar kalau sampean kabeh mulai procot sampai tuwek gak tahu bayar. Tapi nek pernafasan kurang sehat neng dokter sak tengki mawon pinten pak regane ini satu tabung. Masya Allah, niku kenikmatan kenikmatan kiri segini Gusti Allah. Iku setiap saat kalau sampean kantuk belek nggih saged turu kenikmatan pak. Yang mboten saged turu niku nggih tersiksa. Gulibakan, gulibakan, diluk-diluk pipis, diluk-diluk pipis, diluk pipis. Ra iso turu. Masya Allah, niki nggih berat. Para bapak, niku bab kesehatan. Panjenengan kemeringet, ungkep, mulih ning omah, buka jeding kebek banyu. Napa mboten rezeki? Biasanya kita lupa. Ngaji krungu swara kuping niki rezeki minallah. Mripat bisa ndelok rezeki minallah. Pengen saged rawuh ngriki rezeki minallah. Nanti saged pulang sampai ke rumah dengan selamat rezeki minallah. Semonten kata ini ku terlupakan sama sekali. Nggih. Sebab kenikmatan sing kaya ngoten niku kali Gusti Allah diperintah supaya nglakoni salat. Salat diperkosa mbek Gusti Allah. Ora ngenak-ngenaki turu. Wis isu-isu bedhug waten brebeki kuping. Masya Allah. Masya Allah. Lupa dengan segala kenikmatan Allah. Allah ku kekasih sejati. Walladzi khalaqakum summa razaqakum. Kemudian Allah memberi rizki kamu kapanpun, dimanapun. Pun selalu terus. Nah, para bapak, niku jeneng kekasih sejati. Ya nek gak ada kekasih niku senenge manggon ning rame-rame napa menyendiri. Loh, ibu jawab kalau menyendiri. Wis tau roh rasane. Para bapak berdadi manten munggah ning gone pelaminan, nggih. Kok teng omahku sik rame dayoh terus mantene kon nemoni terus gregeten mboten. Nek mboten gak ngantil di wonge ayo. Karepe ngono bar acara ndang mulya kabeh. Aku tak nyepi ambek bojoku. Nyepi senengane, nyepi. Niki nggih ngoten sembayang niku atine manteng ning Gusti Allah, masyoki wetengene kathah wong hakikate nyepi ambek Gusti Allah. Nyepi ambek kekasih. Seneng Pak, nyepi niku seneng. Masa waya jumah-jumah tamu gak mulih-mulih. Orang ngerti waya ki malam jumah, waya mati ini kafir sewu. Ini tamu ini dang mulih, dang sepi, omae, lebu kamar, blek di kancing konjero, jepret, dek. Napa mas, iki ling beten, iki malam jumah. Loh, senang ini nyepi pak. Hiji. Nomor loro infirat bil mujalasah lahu. Infirat iku menyendiri dengan mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Berteman duduk dengan Allah, berteman duduk ku piye wong Allah ora ketok. Wong Allah ora nduwe bokong. Padahal lungguh kur nganggo bokong.
Berteman duduk dengan Allah aja dianggap lungguan mepet bokong ngoten. Allah gak di bokong gak dipepet no apane. Niki degese ku hati selalu hadir bersama Allah. Iku jenenge mujalasah bihi. Hatiku selalu hadir terus dengan Allah. Niku jenenge mujalasah dengan Allah. Lah sembahyang niku ra hadir hatinya dengan Allah, hadir maca napa-napa eling Allah, maca napa-napa eling Allah. Nomor 3 al ingitok ilahi ing kitokku nek dimaknani cara kiai biyen jungkung. Jungkung ibadah maring Allah, jungkung ku apa? Menggunakan tenaga dan pikiran, dan juga hati hanya menghadap Allah. Ingkitok ilahi. Tenaganya, waktu sembahyang rak gunakno tenaga, pikiran, di samping pikiran hati bareng-bareng. Atine, pikirane, tenagane hanya untuk menghadap Allah. Nomor 3, nomor 4, kapane wengku pinuju sembahyang, salat sing temenan lho, sing kula aturaken wau. Salat sing temenan. Di salat sing dibarengi li zikri. Nggih, supaya eling maring Gusti Allah. Niku tabir-tabir hijab-hijab sing nutup ati niku hilang. Nggih. Nomor 4. Jadi hijab tabir sing nutupi hati untuk memandang Allah, untuk ingat kepada Allah, iku hilang. Niku di waktu sholat. Wa tajalla fihi haqaiqul asrar. Dan para bapak di samping niku ngetok. Rahasia-rahasia niku si Allah niku ngetok. Nomor 5 wa tasyruku fiha masyariqul anwar, mencorongi cahaya niki muncul dalam hati dengan sholat, mencorongi cahaya. Kanjeng Nabi dawuh as-shalatu nurun, sholat itu mesti menimbulkan cahaya di dalam hati niku. Iku nek sholati temenan, nek sholati temenan. Para bapak, sak terusnya di dalam sholat niku panggunane munajat, bal musofat. Munajat niku nopo? Munajat niku berdialog dengan Allah. Musofat niku kasih sayang, berdialog dengan Allah. Kasih sayang. Para bapak, nabi kita niki pinuju sholat. Nalikane sujud, kita memuji kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Parek-parek hamba datang Gusti Allah adalah waktu sujud. Waktu sujud digunakan berdoa. Kono waktu iku waktu parek hamba dengan Allah. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala dika wa wadika mastata'tu. Adwika ming syari ma sonatu abu olaka binikmatika alaya wabu'u binambi fafirli fa'innahu layak biru dunuba ila anta. Niki jeneng munajat, berdialog kalian Gusti Allah, mohon pada Allah. Rabbi inni dolamtu nafsi fafirli fa'innahu layak biru dunuba ila anta.
berdialog, munajat, mohon pada Allah di waktu sujud. Mungkin yang menungguh di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ngerti nono artine binison resep nyengati. Tuku fasolatan sing diterjemah. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Niki munajat, musofat, kasih sayang dengan Allah. Berbapak, oleh karena itu sholat ini adalah satu pemberian yang paling besar bagi orang yang imane jejek. Tapi nek tiang imane doyong, isih seneng duit katimbang sholat. Estu. Berbapak, Asy-Syaikh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi pingane dawuh, as-shalatu imaduddin, salat iku cagake agama. Wa awwalu syai'in faradallahu 'ala muslimin, pertama kali kewajiban yang diberikan Allah pada muslimin adalah sholat. Niki dawe Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Kenapa tangjurne sholat? Niku tangjurne sholat niku Allah menghadap kepada hamba. Sakjurne sholat Allah menghadap kepada hamba, agar supaya si hamba itu menghadap kepada Allah. Ngobrol bapak, alon-alon, madep maring Allah ku ya apa? Allah madep iku degese ya apa? Penggusi Allah ku ora ana dodone, Allah ga ana wajahe. Kok madep ning hamba ku madepe ku kepiye? Nggih. Lah hamba madep ning ngene gusahku kepriye? Para bapak, nek hamba madep ning ngene Gusti Allah di dalam salat, nggih. Hamba melakukan apa yang diperintahkan syariat itu berarti menghadap kepada Allah. Nggih. Syariat perintah kepada kita kaum muslimin iki madhep kiblat. Mboten berarti Allah ku teng kiblat ngriku mboten. Nggih. Apa Allah ku manggone ning kulon? Kene apa galih madhep ngetan? Apa ning ngetan gano Allah? Nggih. Para bapak, jenenge madhep ning Gusti Allah itu adalah melakukan apa yang diperintahkan agama. Ku jenenge madhep. Bener madhep ngulon. Tapi madhep ngulon mboten sembahyang. Madhep ngulon ndelok penyanyi wedok mudo. Nggih. Wah, aku madhep kiblat kok jarene. Ora, iku soalnya gak diperintah ambek agama. Perintah agama madhep maring Allah di dalam sholat iku madhep kiblat, tutup auratmu. Nek wis ngono banjur lakonono rukun-rukune, takbiratul ihram, maca-maca Fatihah, maca Quran, banjur ruku, bare titat, iku jenenge menghadap kepada Allah. Aja madhep iku digambarno raiku madhep rono Gusti Allah raine madhep rene. Lho, ku ra menungso ra. Padha menungsane. Kalau menghadap kepada Allah ku melakukan apa yang diperintahkan syara. Diperintahkan syariat iku jenenge madhep.
Lumbayur Gusti Allah madhep ngopo? Gusti Allah madhep ku artinya Allah ada akan memberikan berbagai macam pemberian. Iku madhepe Gusti Allah. Allah akan memberi